saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti

0: untuk kamu.
1: Jangan biarkan usiamu memenjarakanmu, ataupun pandanganmu melemahkanmu. Siapapun kamu, dimanapun kamu, beranilah menjadi diri sendiri. Dari Pisyah.
0: Kuatamu. Kuat.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Aku hanyalah kunang-kunang, dan kau hanyalah senja. Dalam gelap kita berbagi, dalam gelap kita abadi. Dari film Love.
1: Kuotamu, kuotamu.

Terima kasih teman Pro 2, kamu masih di sini tentunya ya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 yang bakal kasih kamu informasi-informasi terup to date, terus juga lagu-lagu pilihan ya. Kamu baru aja selesai ngikutin Good Vibes bareng Kak Dinar ya, dan juga siapa tadi coba aku? Oh, sama Alifasa gitu teman Produa. Nah, Sisil tentunya masih bakal balik lagi untuk kasih tahu kamu informasi-informasi pilihan ya. Gimana kalau nanti kita kayaknya tadi udah good vibes, gimana kalau kita good travel aja, jalan-jalan gitu ya. Oke, deh, kita jangan kemana-mana teman Produa, di sini aja ya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Oke, sebelum aku mau baca informasi-informasi teman Pro 2 ya, seputar mungkin kayaknya jalan-jalan gak sih, atau yang berkaitan dengan traveling atau apapun itulah ya teman Pro 2 ya. Aku mau bacain dulu ada yang menyapa aku di siang hari ini. Pot pagi kasih Sil di play ya, lagunya Post Malone. Oke, judulnya mau yang apa? Kasih tahu aja, takutnya nanti aku salah puter. Kalau salah puter nanti berabe kan ya. Nanti Kak Hari di Kaliwingko kasih tahu aku ya, mau judulnya yang apa. Terus Kak Catur miss call. Ah, dari tadi diteleponin susah banget ya kan. Kayak lagi sibuk makanin ketan hitam tadi ya. Terus akhirnya baru ditelepon balik tuh. Oke, baik, nanti kita telepon ya reporter kita ya. Oke deh, teman Pro 2, apakah kamu sudah siap-siap untuk berlibur? Karena kan sebagian besar kampus sudah libur, terus anak sekolah juga udah pada mau liburan. Nah, jadi ada apa, Pak? Gimana, Pak? Ah, tidak ada, baiklah, kayaknya zonk banget, kasihan sekali ya. Oke, baik. Nah, jadi teman Pro 2, mungkin ini salah satu tempat wisata yang bisa kamu kunjungin. Terima kasih Bapak sudah muter-muter. Ya, oke, siap-siap. Karena hari ini saya lagi mencari yang namanya nasi liwet, teman Pro 2 ya. Tapi entah kenapa lagi gak bejo aja, lagi gak luck aja. Karena aku mencoba cari kemana-mana, tidak ada yang buka. Nah, bagi kamu yang tahu dan merekomendasikan nasi liwet yang endul, yang enak ya, dan terus terjangkau, dan maksudnya terjangkau jaraknya, gak jauh-jauh dari RRI Surakarta, kamu kasih tahu aku ya. Langsung aja WhatsApp ke 081327866966. Karena yang paling deket aja di depan mana? Depan kantor itu kan ada ya. Terus udah gitu samping stasiun Balapan itu ada ya. Tapi nggak buka kawan. Ya udahlah. Terus temanku juga muter-muterin beberapa lokasi tutup juga. Oke, berarti lagi nggak luck aja. Lagi belum berkesempatan untuk makan nasi liwet kali ya. Oke, kita balik lagi ke informasi seputar kawasan wisata. Karena kenapa jembatan kaca yang di Bromo ya, di kawasan wisata Gunung Bromo Jawa Timur ini direncanakan bakal buka di akhir bulan ini teman Pro 2. Ya kan, mana pas banget tuh libur panjang anak sekolahan, terus libur juga anak kuliahan. Pasti nanjak rame ya kan, pasti banget ini teman Pro 2 ya. Nah, jadi pembukaan ini terjadi setelah adanya penandatanganan nota kesepahaman ya, atau MOU lah, antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan juga CV Sinergi Permata Semesta. Nah, adapun BBTNBTS ini merupakan pihak yang bertindak selaku pemilik aset ya, sedangkan si CV-nya ini ditunjuk sebagai pihak pengelolanya teman Pro 2. Dan sebagai informasi, jembatan kaca Bromo ini memiliki panjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter dan ketinggian 80 sampai 100 meter. Dan jembatan ini tuh menghubungkan Seruni Point dengan satellite area pemandangan Gunung Bromo. Terus ada juga Gunung Batok, ada juga Gunung Semeru. Teman Pro 2 ya, jadi kayaknya ini bisa jadi ya, bisa jadi alternatif kamu kalau mau berlibur ke Bromo sana teman Pro 2 ya kan. Tapi ya itu cek lagi cuacanya, jangan sampai kamu saltum gitu ya, ntar cuacanya dingin. Enggak sih, di sana kayak selalu dingin ya Sil. Iya, maksudnya dinginnya dingin ekstrim gitu loh teman Pro 2 ya. Jangan sampai nanti kamu malah berpakaian yang terbuka-terbuka, itu jangan ya. Aku agak sedikit miris sih dengan pendaki-pendaki yang belakangan ini kalau misalnya lagi mendaki tuh pakaiannya terlalu terbuka gitu ya, apalagi ke Bromo juga ya. Bukannya melarang, bukan, tapi kayak agak miris aja sih gitu ya teman Pro 2 ya, agak disayangkan aja gitu, karena jadi cuci matanya rame-rame gitu ya. Oke, terus juga ini ya, aset negara ini katanya disewakan kepada pengelola meliputi tanah kosong dan juga yang sudah diperuntukkan berupa tanah area jembatan kaca Bromo yang seluas 2.400 lebih meter persegi teman Pro 2. Jadi
Ini tuh kayak ada juga penambahan perjanjian aset gitu ya teman pro 2. Jadi ini sifatnya disewakan seperti apa nanti kita lihat aja. Tapi kalau misalnya kamu berkesempatan nih untuk mengunjungi Bromo, ini mungkin bisa menjadi salah satu kawasan wisata yang kamu coba. Karena kita biasa kan lihat ini kan di Chongqing gitu ya, yang terus udah gitu yang di China sana yang menggunakan jembatan, terus kita harus pakainya dengan alas kaki dan lain sebagainya teman pro 2, yang memacu juga adrenalin tentunya. Nah ini kalau kamu gak usah jauh-jauh harus ke Cina sana mencoba jembatan kaca, kamu cukup aja ke Bromo teman pro 2 ya. Jadi gak usah merogoh kocek dalam-dalam, tenang aja, aman-aman aja kok. Jadi kamu bisa coba ini ke Bromo teman pro 2 ya. Kalau nanti udah coba, boleh kasih tahu Sisil gimana sensasinya jalan di jembatan kaca. Oke, teman berdua. Nah, ini ada juga Kak Prapto yang menyapa Mat Pertugas. Semangat sehat selalu ya, Mbak Sylvia Ziza. Jaga-jaga kesehatan. Terima kasih, Kak Prapto. Iya nih, ya belakangan ini badan lagi gak enak gitu ya. Gak enak makan, gak enak tidur, cile. Nah, lebih kayak ke capek aja kali ya, teman berdua. Atau karena banyak liburan, ups.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Bahasa yang diterima di seluruh dunia adalah kemampuan. Anonim.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kita balik lagi teman Pro 2 untuk informasi-informasi pilihan ya. Kali ini kayaknya kita mau bahas tentang konsernya BTS gak sih? Tapi katanya BTS juga bakal ke Indonesia, ya gak? Tapi kita bahas dulu yang bakal menggema, menggema di Korea Selatan sana, di Bandara Incheon ya tentunya. Jadi konser BTS kembali membawa dampak besar nih bagi sektor pariwisata di Korea Selatan. Menjelang konser grup K-pop ini di Busan ya, Bandara Internasional Incheon ini meningkatkan jumlah petugas imigrasi. Untuk apa? Untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan wisatawan mancanegara. Aku yakin banyak banget pasti yang bakal kesana teman Pro 2. Ya akhirnya apa? Mereka yaitu meningkatkan jumlah petugas imigrasi di sana teman Pro 2. Nah langkah ini dilakukan untuk apa? Karena ini dilakukan tuh setelah ribuan penggemar BTS dari berbagai negara diperkirakan ya tiba di Korea Selatan untuk menghadiri si konsernya BTS tadi ya, yang berlangsung selama 2 hari teman Pro 2 di kota Busan. Otoritas bandara pun ini berupaya untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan imigrasi tetap berjalan lancar di tengah meningkatnya arus penumpang. Dan tidak hanya menjadi magnet bagi penggemar musik, tapi konser BTS ini juga digadang-gadang kembali menunjukkan pengaruhnya terhadap industri perjalanan dan pariwisata Korea Selatan teman Pro 2. Mulai dari penerbangan sampai dengan sektor

padat-padatnya terus ngantri, waduh. Berasa banget deh tuh ya, berasa banget mau keluar dari imigrasi aja kayaknya panjangnya banget-banget sampai berapa jam gitu ya. Ada pernah aku lihat di media sosial gitu ya, ada salah satu wisatawan mau masuk lah ke negara A, katakanlah ya negara A, terus dia sampai nunggu di imigrasi itu sampai berjam-jam karena apa, padat banget dan kebetulan juga lagi ada event besar juga di sana. Ya udah, jadi karena ada event besar ya udah lah ya, terima aja. Jadi memang kalau misalnya kamu jalan-jalan teman pro 2, apalagi dengan adanya event-event tertentu di negara tujuan kamu, ya udah kamu harus berlapang dada, berbesar hati untuk menerima segala konsekuensinya gitu. Bener dong, misalnya di sana kamu akan kesulitan cari sesuatu gitu kan. Terus kayak misalnya kamu harus menyiapkan semuanya dari sini, enggak dari sana, karena harganya mungkin bisa melambung jauh lebih tinggi gitu ya. Terus apalagi dari imigrasinya juga, terus dengan kondisi transportasi yang pastinya akan jauh lebih mahal. Jadi ini harus merogoh kocek jauh lebih dalam lagi teman pro 2. Yaitu konsekuensi yang harus kamu bayar gitu ya. Karena itu ada event-event besar dan lain sebagainya. Jangan kan ada event besar, misalnya besar lagi, event-event besar seperti konser dan lain sebagainya. Liburan aja deh, kita ambil liburan panjang, misalkan lagi musim-musim tertentu, kayak misalnya di Hong Kong ada bulan yang memang benar-benar di China sana libur dan semua orang akan jalan-jalan sebelum musim, pergantian musim lah gitu ya. Alhasil apa ya, kamu akan mendapatkan hotel-hotel yang mahal di sana. Terus juga biasa orang-orang mana sih kalau mainnya keluar ya Disneyland gitu-gitu ya, ya kan, tempat-tempat pusat-pusat pariwisata yang ya udah yang jalan-jalan, terus yang kayak gitu-gitu teman pro 2 ya. Ya udah nikmatin aja deh tuh. Nikmatin sesuatu yang biasanya biasa-biasa aja, tapi kalau ini yang karena gak biasa, tanggalnya pun gak biasa gitu ya, musimnya pun gak biasa ya, jadi kamu harus menyesuaikan itu gitu. Persiapan itu penting, jadi kalau kamu misalkan mau jalan-jalan apalagi sampai ke negara orang ya, persiapkanlah dengan matang. Jangan sampai kamu datang cuma ya udah lihat nanti aja, ya udah nanti aja. Iya, kalau misalkan cuti kamu panjang banyak gitu ya, liburnya juga banyak. Nah kalau enggak kan jadi semrawut semuanya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar satu konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Oke, ngobrolin masalah liburan nih teman Pro 2 ya. Tadi kan Cecil sempat singgung kayaknya bakal banyak nih yang jalan-jalan gitu ya. Terus juga enggak juga menutup kesempatan buat kamu-kamu semua dan juga menutup keinginan kamu-kamu semua yang pasti pada mau mendaki gunung. Ya gak sih, entah itu yang MDPL-nya cuma di bawah seribuan, kan banyak ya, bukit-bukit atau gunung-gunung gitu ya. Terus juga ada juga puncak-puncak yang bisa kamu gapai ceile. Mungkin yang MDPL-nya 1800-an ya kan, kayak Telomoyo tuh berapa gitu ya, 1800 gak nyampe 1900 intinya. Terus ada yang 2000-an juga. Yang gak jauh-jauh di sini ada Kawah Condro di Muko ya kan, cuma 2800-an kalau gak salah gitu ya. Nah itu bisa kamu daki gitu ya. Tapi memang belakangan ya, yang aku lihat-lihat itu minat wisata pendakian gunung tuh terus banget meningkat teman Pro 2 di beberapa tahun terakhir. Kalau dulu mungkin hanya orang-orang yang bukan dibilang FOMO ya, dulu tuh gak FOMO, mereka tuh benar-benar persiapan gitu. Kalau sekarang banyak yang nilai dalam tanda kutip loh ya, yang bilang FOMO dan lain sebagainya. Ya I don't know why gitu ya, tapi memang kadang-kadang mereka tuh nanjak gitu ya dengan ketinggian cuma berapa. Mungkin kalau pendek it's okay lah ya dengan perlengkapan yang biasa aja. Tapi kalau kamu sudah sampai 2000-an lebih, 3000 kayaknya please deh lebih dengan persiapan yang matang. Kadang-kadang di sana tuh mereka yang hipo karena apa? Kaosnya enggak sesuai spek, bukan, tapi ya yang bahannya tuh lama kering gitu ya, bukan yang dry fit teman produk. Ujung-ujungnya apa? Mereka kedinginan dan hipotermia dan lain sebagainya. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya kan bisa diantisipasi kalau misalkan kamu memahami itu ya teman produk. Sebenarnya kamu enggak mesti jadi expert kok. Seorang pendaki yang expert enggak, tapi setidaknya dipersiapkan saja lebih baik lagi gitu untuk meminimalisir lah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terkadang kita ya itu tadi ya, keseruan FOMO-nya tadi, ikut-ikutan FOMO ya, alhasil ya yang hal-hal kayak gitu ya disepelekan lah, dikesampingkan teman Pro 2 ya. Nah di balik keindahan panorama alam yang ditawarkan ya, kegiatan mendaki juga tuh punya risiko yang gak bisa kamu anggap remeh ya. Apalagi kamu lakukan ini di kawasan gunung berapi yang aktif ya, jadi yang masih aktif lah dikatakan tergolong aktif gitu teman Pro 2. Nah karena itu Kementerian Pariwisata mengingatkan wisatawan supaya enggak cuma fokus nih ke tujuannya dia mencapai puncak ya, menuju puncak kali ya, mencapai puncak, tapi juga memperhatikan aspek keselamatan sejak tahap perencanaan perjalanan. Ini yang terkadang seringnya abai teman Pro 2 ya. Dan dalam keterangan yang disampaikan kepada Antara News ya, jadi Kementerian Pariwisata tuh menegaskan bahwa pengetahuan dasar dan persiapan yang matang tentunya menjadi faktor yang sangat penting sebelum seseorang itu memulai pendakian. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mencari dulu informasi mengenai kondisi dan status gunung yang bakal didaki. Kayak Sisil nih, misalkan mau ngedaki, besok ngedaki sini yuk. Misalkan udah tertuju lah, misalnya yang paling deket aja deh Lawu gitu ya. Cek dulu nih perakiraan cuacanya 2-3 hari mendatang. Jadi kalau misalkan 2-3 hari mendatang itu masih kondisinya terpantau, terpantau lancar kali ya, bukan? Jadi terpantaunya bakal terjadi hujan. Nah karena kan kita bisa rigid lagi ya, lebih rinci lagi gitu. Misalkan kira-kira bakal turun hujan tuh jam berapa, kan kita bisa lihat ya. Sekarang kan gadget kita udah canggih ya teman produk, dan juga ada beberapa aplikasi yang memang mereka langsung memberitahu informasi perkiraan cuaca, situasi angin dan lain sebagainya itu langsung teman Pro 2 gitu ya. Jadi kita tinggal klik aja puncak ini, misalkan kita mau ke puncak mana, Lawu atau mau kemana gitu ya, langsung nih indikasi perkiraan cuacanya bakal terjadi hujan atau gerimis atau segala macam. Nah kalau kayak gitu ya udah lebih baik kita urungkan aja niatnya. Bukan cuma hujan, tapi yang harus kita waspadai adalah berawannya. Karena kalau udah berawan, berkabut, wah sangat hati-hati. Jadi kamu harus cek, benar-benar cek and recheck lagi teman Pro 2 ya. Nah jadi terus ya, menurut Kementerian Pariwisata juga, wisatawan tuh sebaiknya memperhatikan atau memastikan terlebih dahulu status aktivitas Gunung Merapi yang menjadi tujuan pendakian. Jadi jangan sembarangan asal aja gitu ya. Apalagi udah tahu ya, terakhir tuh Gunung Dukono itu ya, Dukono kan? Iya Dukono benar. Kalau nggak salah, itu yang padahal udah tahu statusnya naik dan tidak boleh didaki mulai April.
Tapi masih ada aja yang bandel, nerabas terus ya. Jangankan itu, yang paling dekat aja deh, dekat kita, Merapi ya. Karena mereka FOMO, mau posting di media sosialnya bahwa hey, di luar sana pada gak berani ngedaki nih. Nah, aku aja udah nyampe di Merapi gitu ya. Tapi dia gak tahu di balik itu ada apa gitu ya, teman Pro 2 ya. Kalau kenapa-kenapa aja ya kan. Sisil aja tahun 2000 berapa sih waktu itu ditutup ya? 2000 berapa ya? Belasan deh kalau gak salah. Belasan tuh udah gak boleh ditanjak lagi. Padahal kita udah rencana pada mau rame-rame summit ke Merapi, tapi alhasil ya udah sabar aja sampai sekarang tuh kayak kapan ya Merapi dibuka ya gitu, kapan ya yang dibuka malah Argo Puro dulu, yang dibuka Rinjani lagi gitu kan, karena Rinjani sempat ditutup kemarin ya. Terus apalagi yang ditutup agak panjang tuh Argo Puro. Terus apalagi, oh banyak banget deh teman Prodo yang udah ditutup agak lama, terus akhirnya dibuka kembali mulai dari Mei kemarin. Wah itu kayak angin segar banget buat kita-kita ya, tinggal ini aja sih, tinggal waktunya aja. Kayaknya seberapa panjang cuti yang bisa kita dapat. Nah terus juga ya, wisatawan tuh juga harus banget ya cek aktivitas Gunung Merapinya, apakah sudah level berapa, siagakah, awaskah, dan lain sebagainya macamnya itulah ya. Nah, informasi ini bisa diperoleh tentunya melalui aplikasi Magma Indonesia yang dikembangkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Bukan MBG, tapi ada PV-nya, PVMBG teman Pro 2 ya. Nah, apabila status gunung itu menunjukkan kondisi yang gak aman untuk aktivitas pendakian, wisatawan dianjurkan untuk menunda atau membatalkan rencana perjalanan demi keselamatan. Please, lebih baik kamu buang aja deh itu ya. Batalkan dulu aja, atau kamu mungkin jalan-jalan ke yang lain. Misalkan nih kamu udah jauh-jauh ke Jawa Timur untuk mendaki apa misalnya gitu ya, kelut totonya ternyata pas kamu jadwal keberangkatan kamu udah di kereta misalnya, ada kabar kelut erupsi dan lain-lain sebagai macam, amit-amit ya, jangan sampai gitu ya. Nah ya udah, lebih baik kamu urungkan niatmu, lebih baik kamu jalan-jalan lah ke sana, yang kemana kek gitu ya, atau ke Kediri kemana kek gitu teman Pro 2. Yang penting tidak ke Gunung Kelutnya, karena ya bahayanya tadi teman Pro 2 ya, kamu batalkan atau kamu tunda. Kalau waktu kamu panjang, kamu tunda dulu sampai waktu yang tidak ditentukan, ya it's okay, itu lebih baik lagi gitu ya, kamu menunggu gitu ya. Nah, dan sebaliknya juga, jika kondisinya masih memungkinkan, teman Pro 2, pendaki harus tetap mematuhi ketentuan mengenai zona aman dan zona berbahaya yang sudah ditetapkan oleh otoritas terkait. Jadi kamu jangan sembarangan. Ada beberapa tips juga ya, kalau bisa kamu gunakan jasa pemandu yang bersertifikat kalau misalkan kamu mau nanjak atau apapun itu teman Pro 2. Terus juga persiapan fisik dan perlengkapan yang tidak boleh kamu abaikan, dan dari tadi Sisil gencar-gencarkan suarakan karena Sisil kayak ngerasa sedih banget gitu loh. Kamu naik ribuan MDPL tapi kamu cuma pakai tank top doang. Dengan berfoto ria gitu ya. Aduh, kayak miris banget sih. Aduh, kayak gitu loh. Terus kamu juga harus patuhi aturan dan jangan memaksakan diri. Kalau misalkan emang kamu capek, kamu gak bisa, atau kamu terasa gimana gitu ya teman Pro 2, please jangan dipaksain ya. Udah, berhenti aja di camp itu, base camp-nya, di pos-posnya, biasa ada pos 1, pos 2, pos 3, sampai pos berapa gitu ya, please ya. Terus juga yang terakhir, tetap jaga kelestarian alam ya. Kamu boleh lihat apapun pokoknya, yang bisa kamu ambil cuma foto aja di sana teman Pro 2. Kamu gak boleh ambil sembarangan apapun yang ada di atas gitu ya. Ada tuh kalau pendakian tuh sering banget kata-katanya, aku gak ahli, aku gak lihai dengan kata-kata seperti itu ya. Jadi aku cuma bisa bilang kamu jangan ambil apapun di alam kecuali foto yang bisa kamu ambil. Udah itu aja ya, kamu bisa nikmatin cuma itu aja, please. Dan baru-baru ini kayaknya aku baru dapat informasi Bukit Sylvia yang di mana itu kebakar sampai 19 hektar luasnya, dan itu karena sepuntung rokok. Aduh, please banget jangan ngerokok atuh kawan gitu ya, kalau lagi di atas mah ya. Terus dan yang terpenting lagi, misalkan kamu nanjak nih teman Pro 2, ini yang paling penting dari yang terpenting adalah jangan pernah tinggalin teman kamu sendirian. Apapun yang kamu lakukan, misalkan kamu berangkat dalam tim, kan ada yang sweeper dan lain sebagainya macam ya, ada bagian-bagiannya, please kamu jangan banget tinggalin teman kamu sendirian. Apalagi dalam keadaan dia hipo.
please jangan, jangan banget ya teman prodo. Itu pesan dari aku yang karena aku pernah melihat sepasang kekasih nanjak bareng terus tiba-tiba ngambek, nggak tahu kenapa ngambek, setelah cek-cekkan handphone terus ngambek, habis itu ceweknya ditinggal sendirian. Ah, terus aku yang kayak what? Ah, itu sih kocak banget sih. Iya, kalau kondisinya baik-baik aja, kalau kenapa-napa gimana? Ya kan teman pro 2. Pokoknya please jangan pernah ninggalin teman kamu. Kadang-kadang kan karena kita FOMO mau summit gitu ya, mau dapetin foto yang terbaik, terus teman kamu kenapa-napa akhirnya, "Ah, yang penting udah deh, kita naik duluan, kamu mah nyusahin gini-gini." Nah, itu jangan. Karena sejatinya kalau kamu mau lihat sifat asli orang adalah saat dia nanjak bareng kamu. Iya, kamu lihat itu bakal keluar sifat aslinya orang-orang yang dia nggak pekaan lah, yang dia cuek sama temen lah, yang dia mau-maunya sendiri. Itu kelihatan semua. Jadi kamu akan lihat sifat asli orang tuh saat mendaki, dan itu real terjadi teman pro 2. Ya, oke, itu dulu informasi-informasi ya, tips-tipsnya bagi kamu yang mungkin saat liburan ini mau mendaki ya. Oke teman pro 2, kalau gitu udah waktunya Sisil harus pamit karena setelah ini bakal ganti ke mana? Ke Santai Siang tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Di sini aja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku, Sylvia Z. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Komite Olimpiade Indonesia menegaskan Asian Games Fun Run 2026 di Bali bukan sekedar ajang lari bersama, tapi sebagai simbol kolaborasi dan persatuan Asia menuju Asian Games ke-20 di Jepang. Wakil Ketua Umum NOC Indonesia, Ismail Ning, menyampaikan Fun Run ini menjadi platform strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem olahraga Asia.
5: Info Pro 2.
6: Kita ke informasi lain, teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI menargetkan penurunan emisi sebesar lebih dari 133 ribu ton karbon dioksida ekuivalen. Langkah strategis dekarbonisasi tersebut akan dicapai melalui implementasi penuh program penggunaan bahan bakar nabati. Perusahaan transportasi rel tersebut menargetkan total dekarbonisasi sebanyak lebih dari 160 ribu ton karbon dioksida ekuivalen dari 3 program. Pencapaian target ramah lingkungan itu juga didukung oleh efisiensi listrik serta program konservasi karbon. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan rincian teknis transisi bahan bakar tersebut. Penggunaan bahan bakar nabati meningkat dari fase B20 pada tahun 2018 menjadi B30 pada tahun 2020. Anne juga memaparkan bahwa uji coba bahan bakar B50 tersebut sudah berlangsung sejak bulan April 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM digandeng untuk menguji lokomotif CC206 pada kereta api Sembrani. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
7: Info Pro 2.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, cause we are Indonesian. Mergo awak dhewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 yang lagi nyeruput kopi di jam 10 lewat 30 WIB. Kesiangan nih batin kopinya ya. Sama kayak Rifki Minov. Aduh, Rifki Minov juga baru bikin kopi nih di jam 10.30 tuh di luar studio. Kopi Rifki belum dingin sih, belum bisa diseruput. Baru banget abis bikin kopi Rifki Minov di jam 10.30 WIB juga. Belum, maksudnya bukan dingin banget ya, maksudnya belum agak adem gitu kan. Kalau dingin gak enak juga kan kopi, selagi hangat ya. Belum agak adem, belum berani nyeruput. Hitungannya telat sih Rifki Minov nih ngopi di pagi atau di hari ini. Biasanya pagi gitu kan, jam 8, jam 9, setengah 11. Tapi mungkin kamu ada juga yang lagi ngopi di jam setengah 11 siang. Aku temenin teman Pro 2 ya. Selamat siang teman Pro 2 yang jam segini juga sarapan.

0: Jam segini sarapan berarti gabung sama makan siang ya. Breakfast, lunch, brunch. Kalau digabungin ya. Gak apa-apa, daripada enggak. Tapi ntar siang makan lagi. Diganjel snack apalah gitu yang bisa membuat kenyang. Selamat pagi juga atau selamat siang juga. Yang mungkin baru melek ya. Dan masih rebah-rebahan atau masih tidur-tiduran, baru aja sadar gitu kan ya. Karena menggunakan hak libur dengan penuh. Ya, Sabtu Minggu gitu. Ah, Minggu bangun siang ah. Tapi biasanya kalau mau bangun siang di hari Minggu ya, ada aja ntar godaannya. Iya, biasanya tetangga kan punya kerjaan ya di hari Minggu. Tonggo kit duwe gawe ngono loh. Ada yang lagi benerin rumah, benerin perkayuan. Ada yang nyalain gerenda atau gerinda ya, benerin perkeramikan. Pokoknya sibuk deh. Ada yang ngurus ternak juga, suara ternaknya kenceng-kenceng. Biasa sih begitu. Sound hari Minggu, suara hari Minggu. Sound hari Minggu biasanya susah banget kalau mau tidur di pagi hari. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 kalau bisa tidur di pagi hari karena habis malam mingguan ya kan. Terus baru banget sekarang melek ya. Ku ucapin selamat siang dan aku temenin juga. Semuanya selamat siang. Yang ngopinya kesiangan, jam 10:30 baru ngopi. Yang sarapannya juga kesiangan. Yang baru aja tersadarkan dari tidur ya. So, Rifki Minov di siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Bareng Indonesia dan mancanegara lagu-lagunya. Bareng segmen-segmennya juga nanti sampai jam 15:00 waktu Indonesia Barat ya. Atau jam 3 sore teman Pro 2. Rifki Minov ada di sini. Info-infonya juga kita kulik nanti dari rri.co.id. Sekarang, segmennya teman Pro 2 udah pasti ya.
1: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
2: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
1: Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 2 Hitlist ya, dan caranya buat ngelis lagu yang pengen kamu request, boleh sistem satuan, borongan teman Pro 2 ya, boleh. Langsung aja WhatsApp ke 081-327-866-966. Aku punya tebakan teman Pro 2, harta-harta apa yang paling berharga? Iya betul, keluarga, karena emang lagunya dari BCL nih yang aku siap putarkan. Harta berharga yang jadi OST film Keluarga Cemara. Rifki Minov di Santai Siang ya, nemenin aktivitas siang kamu supaya santai, tapi tetap serius.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh duwe Bang Dodo.
0: Alah belum tentu, timku nanti yang menang.
2: Alah yora lah, tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas tak simak dari tadi kok utur-uturan berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel yuk dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.
4: Hello.

Nya Rifki Minov baca WhatsApp yang udah pada masuk di segmen Pro 2 Hit List. Siaran santai siang pastinya dari Pro 2 FM RRI Surakarta. Ada teman Pro 2 yang udah masuk. Ini teman Pro 2 request lagunya Mahal Ini. Katanya pagi kak, pagi juga. Mau request lagu Batasi Rasa Mahal Ini. Oke, baik. Nanti aku carikan lagunya. Dari teman Pro 2, Mbak Nilam ya ini. Yang minta atau request lagu Batasi Rasa from Mahal Ini. Aku carikan lagunya dan nanti aku putarkan juga. Terima kasih teman Pro 2 Mbak Nilam. Kemudian ada teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari. Katanya, assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam juga kak Lara Purnamasari, selamat siang. Katanya, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas serta menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak, sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu Tata Janeta yang Korbanmu. Oke. Masuk list, nanti aku putarkan ya. Teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari requestan lagu kamu. Terima kasih Mbak Lara Purnamasari. Kemudian ada teman Pro 2 Kak Zulia. Katanya, selamat pagi Pro 2 Hit List. Izin request remuk dari NG Carvalho. Aku Zulia di Jakarta. Salam-salamnya juga buat semua teman Pro 2 dan kakak penyiarnya. Gak lupa juga salam untuk The Enggie seluruh Indonesia atau The Enggie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum ya. Amin, Allahumma amin. Selalu bahagia juga Kak Zulia sekeluarga dan tetap tersenyum ya. Ditunggu. Enggie Carvalho, remuk ya. Masuk list dan nanti aku akan putarkan lagunya. Satu lagi boleh deh. Empat lagu berarti ya. Ada teman Pro 2 Mbak Umi. Kata Mbak Umi, nyimak kak. Wah, terima kasih Kak Umi sudah disimak siaran santai siang sama Rifki Minov di siang ini. Kata Kak Umi, pengen dengerin lagunya Kak Rifki Minov, bolehkah kakak? Waduh, Masya Allah. Ya, boleh dong. Lebih tepatnya lagu The Adhika Project ya. Karena di dalam grup The Adhika Project ada aku, Rifki Minov, dan teman aku, Rido Wicaksono ya. Boleh. Kalau gitu yang apa ya? Yang, oh ini aja yang juga sama Shirley Anjali. Jadi di sebuah grup The Adhika Project ya. Anggotanya ada aku, ada Rido, sama Shirley Anjali. Judulnya Hilang, aku siapin dulu. Hilang. Kasus korupsi hilang. Jadi inget salah satu iklan ya. Ku beri satu permintaan. Kasus korupsi hilang. Amin, kita doain. Kita doain yang baik-baik ya. Amin, Allahumma amin. Nih udah ready. Kak Umi terima kasih ya. Sudah request lagunya di Adhika Project. Yang juga membernya atau di dalamnya di Adhika Project tuh ada aku, ada Shirley dan Rido. Udah aku siapin hilang. Kalau gitu empat lagu ya. Ada The Adhika Project with Hilang, terus ada Tata Janeta with Korbanmu, ada Batasi Rasa from Mahal Ini, dan Remuk from NG Carvalho. Aku putarkan mulai dari The Adhika Project dulu deh, Hilang. Tapi ini gak NPD loh ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Teman Pro 2, balik lagi sama Rifki Minov di siaran Santai Siang ya. Dan masih di segmen Pro 2 Hitlist pastinya. Udah ada WhatsApp yang masuk lagi dari teman Pro 2 yang mau request lagu di Pro 2 Hitlist Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Kamu yang pengen nyusulin request lagu, ngirimin list-list lagu ya kan, lagu sedikit, berbanyak, boleh. 1, 2 boleh, berbanyak, 4, 5, oh tiganya luput. 3, 4, 5, 6, boleh. Sistem satuan, borongan ya kan, request aja di sini. Pro 2 Hitlist, Santai Siang bareng Rifki Minov ya. Dari Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta pastinya. Tapi sebelum ke WhatsApp, teman Pro 2 yang udah masuk nih, aku mau ajak kamu kulik informasi dari rri.co.id teman Pro 2. Ini ada info harga emas. Ya, ada info harga emas Antam bertahan di 2,711 rupiah. Oh, sorry. Harga emas Antam bertahan di 2,711 juta rupiah per gram pada akhir pekan. Jadi begini, harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Terlihat tidak ada perubahan harga setelah logam mulia itu mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram tetap berada di posisi Rp2.711.000 itu, atau 2,711 juta rupiah. Ini berarti sama seperti harga pada perdagangan, atau ini berarti sama seperti yang terjadi di hari Sabtu 13 Juni 2026, baru kemarin ya. Sama-sama gak ada perubahannya terkait harganya gitu. Sama nih seperti harga pada perdagangan Sabtu 13 Juni 2026 gitu. Harganya gak ada yang berubah, gak ada yang turun ataupun naik ya. Sama seperti harga pada perdagangan Sabtu 13 Juni 2026. Terus pergerakan yang cenderung datar ini terjadi setelah harga emas Antam menguat Rp2.000 per gram sehari sebelumnya. Kondisi ini nunjukin harga logam mulia masih berada di fase konsolidasi pada akhir pekan. Teman Pro 2 yang pengen berinvestasi emas ya khususnya. Jadi kamu teman Pro 2 yang ingin berinvestasi emas bisa memilih berbagai ukuran emas Antam yang tersedia di logam mulia. Produk itu dipasarkan mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram ya. 0,5 gram sampai 1000 gram. Nih kalau dari logam mulia, harga emas Antam per minggu hari ini 14 Juni 2026, harga emas Antam 0,5 gram Rp1.405.500. Lalu harga emas Antam yang 1 gram Rp2.711.000. Harga emas Antam yang 2 gram harga emas Antam yang 2 gram Rp5.362.000. Harga emas Antam yang 3 gram Rp8.018.000. Sama satu lagi, harga emas Antam yang 5 gram Rp13.330.000. Nah, gram-gramannya itu kan masih banyak banget ya, sampai 1000 gram. Langsung aja nih, harga emas Antam yang 1000 gram, wah, Rp2.651.600.000. Harga emas Antam yang 1000 gram segitu, Rp2.651.600.000. Jadi harga itu merupakan harga dasar yang tercantum pada laman resmi logam mulia. Nilai transaksi yang dibayarkan bisa berbeda karena disesuaikan oleh ketentuan pajak, terus sama biaya yang berlaku gitu. Menyesuaikan ketentuan pajak dan biaya yang berlaku. Itu dia teman Pro 2. Selengkapnya kamu bisa baca informasi harga emas Antam yang tetap sama atau bertahan di angka 2,711 juta rupiah atau 2.711.000 rupiah. Kalau dikomain ntar nyangkanya wah 711
juta per gram. Wah, enggak. 2.711.000 rupiah per gram pada akhir pekan. Bertahan tetap sama nih harga emas Antam di hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Selengkapnya ya, kamu bisa cek harga per gram-gramnya, mulai dari 1 gram sampai 1000 gram ya kan. Lebih detailnya kamu baca lewat portal rri.co.id. Itu teman Pro 2. Aku siapin lagunya 5 minutes kali ya yang bertahan ya, karena harga emas Antam bertahan, gak ada berubahnya, gak ada turunnya. Tapi kalau berharap ya, pengennya sih naik, karena buat investasi tuh cocok banget gitu kalau harganya terus menaik ya, atau terus meningkat gitu. Dua WhatsApp deh sekalian ku baca teman Pro 2. Ada teman Pro 2 Fediola Ambon di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Katanya gini, Kak penyiar, aku Fediola Ambon di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Aku mau request lagunya Drive bersama Bintang. Salam-salamnya buat semua teman Pro 2.

Teman Pro 2 Kak Anissa juga. Kata Kak Anissa Putri, Kak request dong The Art of Kissing You from Magnolia Celebration. Lagi fase pengen nyimpen lagu ini sendiri Kak, tapi kasihan kalau orang lain gak ikut dengerin. Asik, berbagi ya. Definisi berbagi ini dari Kak Anissa Putri. Ditunggu juga lagunya Kak Anissa Putri, pasti akan aku putarkan. Tapi dimulai dulu ya sama lagunya 5 Minutes with Bertahan.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Now on air with Kim Dong. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Aduh, udah jam 12 aja teman Pro 2. Jadi kamu mau jam 12 kek, jam 13 kek, jam 14 kek, masih ditemenin sama 105,5 FM, siaran santai siang bareng Rifki Minov ini. Dan mungkin kamu teman Pro 2 yang dengerin lewat RRI Digital maupun rri.co.id, kamu juga masih dengerin santai siang. Di jam 12 siang, teman Pro 2, kamu masih bisa request lagu walaupun sudah berganti segmen ya. Karena di sepanjang siaran santai siang sampai nanti jam 15.00 waktu Indonesia Barat ya, ada segmen-segmen yang bakal kita lewati bareng. Mulai dari segmen Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Nah sekarang jam 12 siang sudah masuk ke segmen zonasi atau zona siang, teman Pro 2. Di zonasi atau zona siang ini nantinya akan ada informasi kuliner dan UMKM, terus ada informasi olahraga di Sportlicious sepekan, baru setelah itu Indonesia Top 20 nasional gitu. Jadi sekarang fix resmi kamu udah dengerin segmen zonasi atau zona siang di siaran santai siang bareng Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, dan Rifki Minov di sini yang ngawal aktivitas kamu. Jadi teman terbaikmu. Gak apa-apa, mau sambil request lagu tadi yang belum kebagian di Pro 2 Hitlist ya, masih bisa kok. Nah sekarang informasi dari kuliner dulu ya, teman Pro 2, di zonasi atau zona siang.
1: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, zona siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, zona siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Kuliner, terlebih dahulu yang kita kulik teman Pro 2, di segmen zonasi atau zona siang, siaran santai siang sama Rifki Minov. Ada rujak terong Belanda nih, yang jadi kuliner segar khas kawasan Danau Buyan Pancasari. Di desa Pancasari sana, di kawasan dataran tinggi Kabupaten Buleleng, dikenal sebagai daerah pertanian yang subur. Selain sayuran dan stroberi, salah satu buah yang tumbuh di sekitar Danau Buyan adalah terong Belanda atau tamarilo. Jadi teman Pro 2, buah terong Belanda ini kan berwarna merah keunguan. Warnanya merah keunguan. Tumbuh baik di daerah berhawa sejuk seperti Pancasari dan Bedugul di Kabupaten Buleleng. Terong Belanda ini rasanya khas, ada perpaduan rasa manis dan asam yang cocok untuk diolah menjadi minuman segar hingga rujak tradisional. Jadi terong Belanda ini salah satu sajian sederhana yang cukup digemari masyarakat. Mungkin salah satunya kamu yang menggemari rujak telong lagi. Bunga itu, bunga telang. Jadi mungkin salah satunya kamu ya yang menggemari rujak terong Belanda. Karena emang fansnya nih banyak rujak terong Belanda nih. Selain timnas Belanda, terong Belanda juga fansnya banyak. Mungkin salah satunya kamu ya. Perpaduan rasa segar dengan sambal rujak khas Bali menghasilkan cita rasa pedas manis dan sedikit asam yang cocok dinikmati di udara dingin pegunungan. Nah itulah rujak terong Belanda. Selain punya rasa unik, terong Belanda mengandung vitamin C, antioksidan, dan serat yang baik untuk kesehatan tubuh. Kalau ngomongin soal Danau Buyan ya, kawasan Danau Buyan ini teman Pro 2, salah satu destinasi wisata alam yang terkenal di Bali Utara. Di sana udaranya sejuk dan tanahnya subur, yang menjadikan kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari cocok untuk pengembangan berbagai tanaman hortikultura, ya termasuk terong Belanda ini. Begitu. Tapi kamu bisa kok kalau pengen nyoba ngebuat terong Belanda, ada bahan-bahan yang bisa kamu siapkan dulu. 5 buah terong Belanda matang, kupas kulitnya, potong kecil-kecil. Terus 1 cabai rawit merah, kamu potong sesuai selera. 2 sendok makan gula merah, kalau nggak ada ya gula aren boleh. 1/2 sendok teh garam, dan sedikit terasi bakar. Bahan-bahannya kalau udah kamu siapin, sekarang cara membuatnya bisa kamu praktekin ya. Yang pertama, cuci bersih dulu terong Belanda, kemudian kupas kulitnya, terus iris tipis-tipis dan potong kecil-kecil atau potong sesuai selera. Kamu kalau mau gede-gede, kamu kalau suka yang dengan besar-besar gitu bisa dipotong besar-besar ya. Ya kan biar mantap dimakannya gitu. Kalau udah dicuci terong Belandanya, dikupas kulitnya dan diiris tipis atau dipotong sesuai selera, ulek cabai rawit, gula merah, garam dan terasi sampai halus. Kalau udah diulek sampai halus, campurin deh potongan terong Belanda ke dalam sambal rujak lalu aduk merata. Sajikan rujak terong Belanda dalam keadaan segar. Boleh ditambahkan seperti mentimun, ketela rambat, dan buah-buah lainnya. Rujak terong Belanda ini cocok dinikmati sebagai cemilan tradisional maupun sajian penyegar. Itu. Ya, jadi gak harus ke Buleleng atau ke Bali sana ya untuk menikmati terong Belanda. Kamu bisa coba membuat atau meracik rujak terong Belanda. Tinggal beli terongnya aja. Terus kalau terongnya terong gak Belanda gimana? Misalnya terong Jerman gitu. Emang ada terong Jerman? Iya, terong jajar manahan ya. Iya, yeah. Jerman jajar manahan. Ya elah, jokes zaman baheula ya yang masih relate sampai sekarang. Itu dia teman Pro 2, rujak terong Belanda, kuliner segar khas kawasan Danau Buyan Pancasari di Kabupaten Buleleng yang kamu bisa coba kok ngeracik terong Belanda ini di kediaman kamu masing-masing teman Pro 2. Bahan-bahannya tadi bisa dicatat, cara ngebuatnya juga bisa diingat-ingat sehingga kamu bisa meraciknya sendiri di kediaman kamu. Begitu. Itu dia rujak terong Belanda, informasi yang kita kulik. Selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id. Dan di segmen zonasi atau zona siang ini, sepanjang siaran santai siang ya sama Rifki Minov, masih ngebahas informasi kuliner dan UMKM. Itu. Setelah itu informasi olahraga, informasi yang akan dibawakan sama Shirley ya nanti di informasi olahraga dalam segmen Sportlicious sepekan info olahraganya setiap Sabtu Minggu gitu. Terus habis itu ada Indonesia Top 20 nasional. Tenang aja, ini masih di kuliner dan UMKM, masih lama kita barengan. Sama satu WhatsApp deh atau dua ya, Rifki Minov akan baca dari teman Pro 2 yang baru masuk, yang baru ngehubungin aku. Katanya dari teman Pro 2 RBM keluarga yang udah WhatsApp aku. RBM keluarga atau RBM family bilang, "Selamat siang Pro 2, aku ngikut aja Mas lagu-lagunya. Aku dengerin suara Mas Rifki Minov sambil kerja jahit baju." Wah, selamat bekerja RBM family atau RBM keluarga. RBM family dan keluarganya, lah kan family kan ya. Tidak hanya satu orang dong. Tidak hanya dua orang, bisa banyak ini. RBM keluarga atau RBM family kebalik. RBM family atau RBM keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan sambil bekerja jahit baju, hati-hati. Amit-amit jangan sampai ketusuk jarum ya. Dibuat santai aja tapi tetap serius sambil dengerin santai siang. Satu lagi boleh. Ada teman Pro 2, Mas Catur sekarang. Kalau Mas Catur bilang, "Daripada rujak terong Belanda, saya lebih menggemari Konkita Caroline, Kak Rifki." Konkita apa Konsita ya? Kayaknya Konsita deh bacanya. "Saya lebih menggemari Konsita Caroline, Kak Rifki." Wah, Konsita Caroline umur berapa ya sekarang ya? Sebentar. Iya, aku waktu itu ingat dia bawain acara olahraga kalau gak salah ya Kak Catur ya. Dia pernah presenter olahraga kok. Oh iya, bener. Konsita Caroline, iya. Dia pernah MC atau host ya. Host di acara olahraga. Begitu. Ingat aku. Nih umurnya tahun ini Konsita Caroline Mas Catur genap 30 tahun. Karena dia kelahiran 95. 3 tahun di atas aku ya. Menikah sudah sejak tahun 2018. Tapi gak apa-apa. Kan just mengemari ya. Sudah menikah. Sudah punya keluarga. Konsita Caroline. Oh, Masya Allah. Ciptaan Tuhan ya. Masih awet. Awet cantiknya maksudnya. Kata Mas Catur nih, kan sekarang presenter TVRI Sport. Oh iya kah? Oh, kalau ini aku baru Tahu dari kamu Mas Catur, serius? Oh, sekarang di TVRI Sport ya, presenternya TVRI Sport ya. Oh, gitu ya ya. Cocok sih, kalau dulu aku masih lihat Konsita Karolin tuh di TV-TV swasta, Mas Catur. Bawain apa ya lupa waktu itu, pokoknya di TV swasta itu, siang-siang. Gitu. Nah, ntar siang juga ada host dari Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta, Shirley Anjali, yang bakal bawain sport list sepekan. Gitu. Mungkin bisa ngikutin Konsita Karolin ntar Shirley. Tapi dengan khas atau karakternya masing-masing ya. Gitu. Mas Catur, karena udah absen, Anda mau request lagu apa? Silahkan. WhatsApp lagi ya Mas Catur, yang lebih menggemari Konsita Karolin daripada terong Belanda. Daripada rujak terong Belanda. Satunya ke kuliner, satunya ke aktris. Ada-ada baik emang nih Mas Catur. Kalau gitu handlebar dulu. Pakai S. Handlebars from Jenny dan Dua Lipa. Kita dengerin lagunya bareng-bareng yuk.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Kuotamu, kuot untuk kamu.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di Santai Siang. Segmennya Zonasi ya, atau Zona Siang, informasi UMKM dan kuliner. Atau kuliner dan UMKM, sama aja. Tadi aku udah ajak kamu kulik informasi kuliner rujak terong Belanda. Kuliner segar khas kawasan Danau Buyan Pancasari Buleleng Bali ya. Nah sekarang kita switch ke UMKM ya, informasi yang kita kulik. Ada Wakil Wali Kota Surakarta atau Astrid, Wakil Wali Kota Surakarta atau Solo Astrid Widayani. Ntar kita dengerin lagunya, Jatuh Cinta di Solo. The Adhika Project featuring Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta, Astrid Widayani. Tapi sebelumnya ini nih, informasi dari sektor UMKM yang juga ngajak seorang Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani. Loh, Mbak Astrid Widayani ngapain? Nah, ini kita kulik bareng-bareng. Jadi gini, Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta, Astrid Widayani membuka UMKM Vagansa 2026 sekaligus melantik pengurus Solo Entrepreneurs Community atau SOLEC ya, S-O-L-E-C, periode 2026 sampai 2031 di Hotel Minoa Banjarsari, Jumat 12 Juni 2026 kemarin atau 2 hari yang lalu. Kegiatan itu jadi wadah kolaborasi untuk nguatin sistem ekosistem UMKM serta ekonomi kreatif di Kota Solo atau Surakarta. Jadi memang UMKM Vagansa 2026 jadi wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Solo atau Surakarta. UMKM Vagansa 2026 berlangsung selama 3 hari. 12 sampai 14 Juni 2026. Hari ini terakhir berarti ya. Dan kegiatan itu diikuti sekitar 60 UMKM terkurasi dari berbagai sektor usaha, mulai kuliner, fashion, kerajinan, hingga produk kreatif usahanya. Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta, Astrid Widayani, memberikan apresiasi untuk event Solo Entrepreneurs Community. Kemudian kepada pengurusnya juga, pengurus Solo Entrepreneur Community. Terus memberikan apresiasi kepada Yayasan Seniman Nusantara Sentir Surakarta serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan event itu. UMKM Vagansa ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk teman Pro 2, tapi juga ruang kolaborasi sebagai diskusi untuk berkolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Nggak cuma pameran produk, ya kan, tapi mempertemukan pegiat usaha, konsumen, komunitas, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekonomi daerah yang lebih kuat serta berkelanjutan. Begitu. Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta, Astrid Widayani bilang, Kota Solo atau Surakarta punya kekuatan besar pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Karena itu, komunitas usaha seperti SOLEC atau S-O-L-E-C yang dikepanjangin jadi Solo Entrepreneurs Community punya peran gitu loh. Saking punya kekuatan besar nih Kota Solo atau Surakarta di sektor ekonomi kreatif dan UMKM karena sudah punya privilege itu, maka komunitas usaha seperti SOLEC, Solo Entrepreneur Community, punya peran strategis untuk mendorong lahirnya wira usaha baru yang inovatif, pakai F, inovatif, dan berdaya saing. Harapannya kepengurusan baru atau pengurus yang baru di Solo Entrepreneurs Community periode 2026-2031 semoga bisa mampu menghadirkan program-program yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Ditegaskan oleh Astrid Widayani selaku Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta, pegiat UMKM ini cuma punya tugas satu, tapi kudu terrealisasi atau terjadi. Harus, nah ini, karena tegasnya atau ditegaskan oleh Astrid Widayani seorang Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta nih, pakai kata harus gitu. Cuma satu sih sebenarnya tugasnya dari pegiat UMKM, tapi harus. Harusnya untuk apa? Untuk mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing produk. Itu melek teknologi ya, tidak gagap teknologi gitu. Dan Pemkot Solo atau Surakarta,
Kedepannya akan terus mendukung pengembangan UMKM lewat pendampingan, pelatihan, fasilitasi pemasaran, dan akses pembiayaan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum mampu dari pegiat UMKM ini memanfaatkan teknologi digital, bakal dibantu juga kok sama Pemkot Solo atau Surakarta, begitu. Astrid Widayani selaku Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta menjelaskan, UMKM Vagansa 2026 ini jadi bukti kalau produk-produk lokal Solo atau Surakarta punya kualitas, punya daya saing yang mampu menembus pasar yang lebih luas. Semoga kegiatan serupa bisa terus digelar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di kota Solo atau Surakarta. Begitu kata Astrid Udayani, teman Pro 2. Ya, kita juga dukung untuk Solec juga ya, atau SOLEC ini ya, Solo Entrepreneurs Community. Agar kedepannya terus berjalan, kolaborasinya terus semakin epic, semakin baik ya kan, semakin meluas gitu. Untuk membuat ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif di kota Solo atau Surakarta ini lebih luas, pasarannya juga bisa menembus pasar internasional, tidak hanya nasional. Gitu. Kalau udah ada berapa ataupun segelintir usaha ya, beberapa ataupun segelintir usaha yang sudah menembus pasar nasional dan internasional, kita doakan lagi lebih banyak gitu loh. Lebih banyak lagi nanti pegiat usaha ya kan, usaha-usaha yang bisa menembus di pasar nasional dan internasional yang lebih dominan lagi gitu. Karena Solo punya

teman Rodo yang lagi makan siang juga, Rifki Minov ucapkan selamat makan siang. Makan siangnya yang habis ya. Nanti kalau gak habis, ayamnya mati. Kata orang tua dulu begitu.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Santai Siang.
1: Now on air Rifki Bino.
2: Teman Pro 2 di Santai Siang, segmen Zonasi atau Zona Siang, informasi kuliner dan UMKM bareng Rifki Minov. Kita kulik seputar telur gulung yuk, teman Pro 2. Telur gulung atau telung atau tegul, singkatan suka-suka aja sih. Telur gulung, tegul boleh, telung boleh. Nah, ini jajanan jadul yang tetap eksis masa kini. Mungkin kamu telur gulung mania, teman Pro 2 ya. Karena tidak hanya kicau mania saja, kamu yang penyuka telur gulung bisa disebut telur gulung mania. Nih, kita kulik informasi telur gulung ya. Jadi emang di tengah gempuran kuliner modern yang beragam dan viral, silih berganti, jajanan tradisional telur gulung terbukti tidak pernah kehilangan pamor. Kuliner sederhana berbasis telur kocok. Adik kocok-kocok. Itu lagunya siapa ya? Project Pop ya? Judulnya apa ya? Coba-coba. Tar dulu. Intermezzo dulu. Aku mau cari Project Pop yang adik kocok-kocok. Judulnya aku lupa siapa sih ya. Di kocok-kocok. Ada yang ingat kah teman Pro 2 judulnya? Bantu aku ingatkan. Project Pop coba ya. Project Pop. Dikocok-kocok. Diudak-udak. Alah, diudak-udak apaan? Ya bahasa Jawanya dikocok-kocok sih. Lupa aku judulnya apa ya. Sebentar. Oh gini. Lagu Dikocok-kocok ini merupakan lagu dangdut populer yang dipopulerkan oleh Inul Daratista, bukan Project Pop. Meskipun Project Pop terkenal dengan lagu-lagu parodi dan jenakanya, mereka tidak menyanyikan lagu Dikocok-kocok. Oh, cuman untuk gimmick berarti ya? Coba. Oh, yang benar Inul Daratista sih. Ya, kalau gitu nggak bisa diputer dong. Ya udahlah, kita ke telur gulung aja. Jadi telur gulung ya teman Pro 2, basicnya atau basisnya itu telur kocok yang digoreng dalam minyak panas lalu dililitkan. Kebanyakan lidnya tadi aku, 3 kali kalau gak salah, dililitkan. Harusnya kan lilitkan. Memang kuliner sederhana berbasis telur kocok yang digoreng dalam minyak panas lalu dililitkan pada sebatang bambu ini tetap menjadi primadona di berbagai kalangan, di beragam zaman ya. Mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa pun banyak yang masih suka telur gulung ini. Nih, buktinya kenapa masih disukai oleh beragam kalangan atau berbagai zaman nih? Karena telur gulung ini masih diminati oleh anak-anak SD. Ya kan? Terus di pasar malam juga ada yang notabene ABG sama dewasa yang datengin pasar malam ya. Juga ada. Hingga di berbagai area pinggir jalan. Aroma khas telur gulung selalu berhasil menarik antrian panjang para pemburu jajanan maupun pecinta camilan gurih. Bukan tanpa alasan jajanan ini digemari. Selain harganya yang ramah di kantong, biasanya berkisar antara Rp1.000 sampai Rp2.000 per tusuk ya. Tergantung dari isian telur gulung seperti telur puyuh, bihun atau sosis. Ya kan? Harus gitu ya ngomong sosisnya. Sosis. Nah ini, isian-isian dari telur gulung, mulai dari telur puyuh sampai sosis, menjadi sebuah sensasi ya, untuk merasakan telur gulung yang berbeda. Begitu. Nah, ini ada yang ngingetin nih. Ada yang ngingetin Rifki Minov. Kata teman Pro 2 Mbak Umi nih, itu tadi lagunya Goyang Duyung gak sih? Dari Project Pop, Kak. Oh, ayo goyang, aduh you. Oh iya ya. Na na na na na na na. Dikocok-kocok. Ah iya bener, jadi gimmicknya Project Pop. Ah, langsung habis ini aku putarkan. Ayo goyang, do you. Ah, bener. Do you ya, bukan duyung ya. Terima kasih loh teman Pro 2 Mbak Umi sudah mengingatkan saya. Dan kata teman Pro 2 Mbak Umi, Sekalian request Westlife full again ya. Makasih tadi juga udah diputerin The Adhika Project-nya. Oh iya, tadi The Adhika Project yang hilang aku udah putarkan. Sama-sama Umi, aku juga terima kasih kembali loh. Mbak Umi udah mengingatkan saya untuk memutarkan Ayo Goyang, Adu You. Ntar aku siapin dulu nih, aku masukin list biar gak lupa. Ayo Goyang Do You. Ayo Goyang Do You nih, lagunya di sebelah sini nih. Yes. Haha. Akhirnya ketemu. Berkat teman Pro 2 Mbak Umi juga yang mengingatkan Rifki Minov ya. Lanjut ke telur gulung atau tegul atau telung ya. Jadi itu tadi, ramah di kantong, banyak di stand-stand kuliner, depan SD, depan SMP, depan SMA, pasar malam. Sehingga telur gulung ini disukai atau jadi primadona malah di berbagai kalangan, di beragam zaman. Mulai dari anak kecil, ABG, sampai dewasa. Jadi popularitas dari telur gulung ini tidak pernah surut, yang akhirnya mendorong para pegiat usaha telur gulung untuk menaikkan kelas telur gulung. Akhirnya beragam harganya, dari yang Rp1.000 ya kan, sampai Rp2.000, sampai Rp3.000, Rp4.000. Itu biasanya yang membuat semakin mahal ya isiannya juga. Ada yang isiannya telur puyuh, ada yang isiannya bihun atau sosis gitu. Ada yang gak pakai isian. Nah, kalau ngomongin soal telur gulung ya, enaknya telur gulung ini dikasih saus mentai atau ditambahkan keju mozzarella. Enak banget tuh jadinya. Inovasi ya, atau kreasi yang bisa diduetin sama telur gulung pakai keju mozzarella ataupun saus mentai. Jadi tidak hanya itu-itu aja, pakai saus tomat maupun saus cabai gitu. Dan inovasi-inovasi ini membuktikan ya, mulai dari telur gulung yang punya berbagai topping atau isian, berbagai saus, inovasi dan kreasi itu buktiin kalau telur gulung bukan sekadar camilan musiman, tapi warisan kuliner jalanan yang sukses beradaptasi dengan selera zaman. Gitu. Di dekat RRI Surakarta, ada telur gulung di stand kuliner, bukan stand ya, di area kulineran lah. Di sekitar area di Surakarta tuh ada di area kulineran. Di situ ada pedagang telur gulung yang laris ya. Tepatnya di dekat patung Mayor Ahmadi. Atau lebih dekat dengan SMP Negeri 4 Surakarta atau SMP 1 Kristen Surakarta. Gitu. Nah, di situ banyak tuh yang ngantri telur gulung. Kayaknya penjualnya 2 atau 3 satu atau dua gitu. Tidak hanya satu aja, satu atau dua penjualnya pun. Bisa dijajal tuh, teman Pro 2. Kalau main ke area-area di Surakarta, sekitarnya gitu kan. Tepatnya di dekat patung Mayor Ahmadi, di dekat SMP Negeri 4 Surakarta, di dekat SMP 1 Kristen Surakarta. Nah, di situ ada penjual telur gulung yang rame tuh. Aku juga udah pernah nyobain, enak. Ya, dan ada beberapa telur gulung yang memang dibuat untuk topping-topping yang beragam gitu kan ya. Ada yang polosan, ada yang bertopping sosis. Setahu aku sih sosis sih. Gitu, kalau bihun belum tahu. Cuman rasanya enak sih. Kalau yang enggak ada isinya atau tanpa topping itu Rp1.000 per tusuknya. Per sunduknya begitu. Kalau yang pakai topping kalau gak salah 2.000 atau 3.000-an gitu. Enak kok. Selain enak juga kenyang. Asalkan makannya 50 tusuk aja. Mana kasih nasi lagi. Aduh. Ya emang gurihnya telur gulung ini ya, teman Pro 2. Jajanan jadul yang membuat dia tetap eksis. Bukan makanan musiman atau jajanan musiman. Tapi emang melekat ya dalam telur gulung ini. Rasa gurihnya yang tidak terlupakan, tidak tiada rasa. Gimana sih maksudnya? Tidak terlupakan, tidak terpungkiri ya kan? Yang membuat telur gulung tuh tetap eksis, emang punya karakter gurih yang khas. Sehingga jajanan jadul ini eksis sampai sekarang. Bayangin aja, sampai Rifki Minov mau umur 30-an kayak gini masih banyak peminatnya telur gulung nih ya. The best pokoknya lah untuk telur gulung. Jadi kepikiran, apakah habis ini nanti setelah siaran santai siang, aku pulang ke rumah sekalian jajan telur gulung. Bisa jadi. Yaudah, kita dengerin dulu. Ayo goyang, aduh yu, dikocok-kocok kayak telurnya dalam telur gulung ya. Kalau nggak dikocok-kocok nggak jadi.
0: Lagian apaan tuh? Ayo, orang-orang inyalin loh.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di Santai Siang dan di segmen Zonasi atau Zona Siang ya. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta nih. Siaran Santai Siang, segmen Zonasi atau Zona Siang yang kamu simak, teman Pro 2. So, jadi udah jam 1 pas atau 13.00 waktu Indonesia Barat. Segmen Zonasi atau Zona Siang informasinya beralih ke informasi olahraga. Nanti yang bakal bawain teman aku, Shirley Anjali, dalam Sportlicious sepekan. Sportlicious sepekan. Ya, boleh Sportlicious, Sportlicious. Pokoknya mah soal olahraga, teman Pro 2 infonya. Sama Shirley Anjali ya di Sportlicious, Sportlicious sepekan. Habis ini ketemu sama dia. Tapi sebelum itu, Rifki Minov pastikan dulu WhatsApp-WhatsApp teman Pro 2 sudah aku bacakan. Lagu-lagu teman Pro 2 sudah aku putarkan. Yang belum, nanti aku susulkan ya. Atau ntar bakal diputerin sama Shirley Anjali di Spotlicious sepekan. Itu. Nah, aku pastiin dulu. Ada teman Pro 2 Mbak Umi. Oh, udah aku baca. Tinggal putar lagunya aja. Minta lagunya Westlife ya, yang Full Again. Kemudian ada teman Pro 2 Mbak Ninda, katanya aku mau Selena Grace Sumpah Mati, puterin ya Kak Minov, terima kasih. Sama-sama Kak Ninda, nanti aku bakal putarkan. Ditunggu. Lalu juga ada teman Pro 2 Kak Lestari. Kak Lestari bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pendengar setia RRI Surakarta atau Solo, selamat siang. Saya kembali hadir menyapa. Tidak lupa juga, selamat siang dan selamat bertugas kepada penyiar. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan, serta keberkahan dalam menjalankan aktivitasnya. Pada kesempatan ini, saya satu lagu yang pengen saya dengarkan. Sang Dewi dari Liodra. Di siang hari ini semoga lagu itu bisa jadi hiburan yang menyejukkan hati dan menemani seluruh pendengar atau teman Pro 2. Terima kasih kepada RRI Surakarta Programa 2 yang selalu hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat. Semoga semakin sukses untuk RRI Surakarta Programa 2, semakin dicintai masyarakat atau teman Pro 2-nya. Selalu jadi media publik yang terpercaya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya Kak Lestari dan keluarga yang masih dengerin Santai Siang. Terima kasih loh sekali lagi udah request lagu yang sama dengan yang malam. Karena kan semalam Rifki Minov dijaga malam ya, atau jangan galau malam-malam. Di siaran jaga malam Kak Lestari juga minta Sang Dewi. Ini juga minta Sang Dewi. Jadi terima kasih Rifki Minov nggak ribet nyarinya, gampang gitu. Oh, Sang Dewi di sini. Nah, udah masuk list gitu. Doa yang baik balik ke Kak Lestari juga ya, sekeluarga. Amin Allahumma amin. Dibawakan oleh Liodra, bener Sang Dewi, bukan yang penyanyi sebelumnya. Titi DJ ya kalau nggak salah ya. Gitu. Ini yang dibawakan oleh Liodra. Siap Kak Lestari, ditunggu ya. Nanti bakal diputar sama teman aku Shirley Anjali di informasi olahraga atau Sportlicious sepekan. Berarti dua lagu ya. Tiga lagu, sorry. Ada Full Again, terus Sumpah Mati, sama Sang Dewi gitu. Oke, habis ini ketemu sama Shirley Anjali di Sportlicious sepekan, teman Pro 2. Tapi aku ada satu lagu dulu sebelum Shirley masuk ya. Sebelum Shirley menyapa kamu, ada Madonna featuring Sabrina Carpenter with Bring Your Love.

0: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
1: Matamu.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Senang banget aku bisa nemenin kamu masih di Sportlicious. Yes, setiap akhir pekan, Sabtu Minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang. Aku update informasinya seputar olahraga spesial untuk Sportlicious beberapa pekan ke depan ya, teman Pro 2. Dari Piala Dunia 2026. Yes, udah ada negara-negara yang bertanding untuk Piala Dunia tahun ini. Seperti grup A, ada Meksiko dan juga Afrika Selatan. Yang menang ada Meksiko, skornya 2-0. Nah, nggak cuma itu, tapi ada grup A juga, Korea Selatan versus Ceko, yang skornya 2-1. 2 poin untuk Korea Selatan dan Ceko 1 poin. Kita lanjut, ada grup B juga, antara Kanada versus Bosnia dengan skor 1 sama. Terus nih, grup D ada Amerika Serikat dan juga Paraguay yang udah bertanding dan berakhir dengan skor 4-1. 4 untuk Amerika Serikat dan 1 poin untuk Paraguay. Wow, masih banyak sih pertandingan-pertandingan yang akan dijalani oleh berbagai negara. Seru banget sih teman Pro 2. Aku akan update-update, jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Ya nggih sampun, Budhe.
1: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budhe, matur nuwun.
2: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Ndak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Ndak ada penghasilan jadinya.
2: Oh, alah, Lele. Sabar yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
3: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Sportlicious, informasi olahraga. Teman Pro 2, ada info terupdate dari pelatih Bosnia Herzegovina Sergej Barbares yang mengatakan hasil imbang melawan Kanada layak didapatkan sama tim asuhannya.

Pertandingan pembuka Grup B Piala Dunia 2026 di BMO Field Stadium, Toronto, Bosnia emang unggul terlebih dahulu ya berkat gol dari Jovo Lukic di babak pertama sebelum disamakan sama Kylie Larin di menit ke-78. Barbares menilai seandainya timnya lebih klinis, bukan tidak mungkin para pemain Bosnia mencuri 3 poin dari pertandingan ini. Barbares juga menyoroti timnya kurang aktif sehingga membuat Kanada tuh lebih leluasa untuk mendikte permainan. Nanti selanjutnya Bosnia akan ketemu sama Swiss di pertandingan kedua Grup B hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Penasaran atau enggak?

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Sportlicious, informasi olahraga. Teman Pro 2, aku akan update seputar jadwal pertandingan ya. Kalau di tanggal 14 Juni ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti versus Skotlandia, dan Australia versus Turki. Kalau kamu mau lihat hasil pertandingannya, bisa cek di rri.co.id ya. Nah, kalau tanggal 15 Juni 2026, dari grup E ada Jerman versus Curacao yang akan bertanding di NRG Stadium jam 00 waktu Indonesia Barat. Terus, Belanda versus Jepang. Wah, ini nih. Mereka berdua akan bertanding jam 3 waktu Indonesia Barat di tanggal 15 Juni juga. Lanjut ya, masih tanggal 15 Juni ada Pantai Gading versus Ekuador yang bertanding jam 6 waktu Indonesia Barat. Terus di grup F ada juga Swedia versus Tunisia yang berlangsung jam 9 WIB. Terus terakhir nih, dari grup H yang bertanding tanggal 15 Juni ada Spanyol versus Tanjung Verde jam 23 WIB. Penasaran gak? Kalau penasaran, ditungguin aja. Kamu juga bisa simak Piala Dunia 2026 di RRI. Oke, yang kepo-kepo pengen tanya bisa ke WhatsApp 081-327-866-966. Dan kalau ngomongin jadwal pertandingan, kamu juga bisa cek di website rri.co.id.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

Sportlicious, informasi olahraga. Info terupdate dari Timnas Australia. Tony Popovic resmi memperpanjang kontrak sebagai pelatih Timnas Australia dan kesepakatan baru ini berlaku sampai awal 2027. Popovic akan memimpin Australia di Piala Dunia 2026 juga berarti. Bahkan dia juga dipercaya untuk memimpin di Asia Cup 2027 yang akan berlangsung awal tahun depan. Nah, padahal berlakunya sampai awal tahun depan juga ya. Coba nanti dilihat deh. Apakah diperpanjang lagi gitu? Karena emang mantan pemain Timnas Australia ini mulai bertugas bersama dengan Timnas Australia di bulan September 2024. Popovic memimpin Timnas Australia melewati babak kualifikasi Piala Dunia juga gitu. Dan sebagai pelatih, Popovic telah memimpin Timnas di 18 pertandingan. Popovic mencatat 18 kemenangan dan 4 kali imbang bersama dengan Australia. Bahkan, Popovic ini adalah orang Australia pertama yang bisa menjadi pemain dan pelatih untuk Timnas Australia. Keren ya. CEO sepak bola Australia namanya Martin Kugelar juga udah mengakui kontribusinya si Popovic ini loh teman Pro 2. Dan nanti pertandingan pertama Australia kayak tadi ya yang udah aku sempat share ke kamu jadwal pertandingannya. Pertandingan pertama Australia akan melawan Turki dan ini menjadi ujian juga buat Popovic. Perpanjangan kontrak ini ternyata juga dilakukan biar tim tetap fokus dan tidak terganggu. Good luck deh buat Timnas Australia. Ya udah deh teman Pro 2, kita simak aja terus Piala Dunia ya. Selama kurang lebih 1 bulan ke depan dan pastinya kamu bisa simak di Pesta Bola Dunia. Bisa tuh kamu dengarkan lewat Pro 1 RRI Surakarta di 101 FM. Oke, tapi kalau kamu mau tanya-tanya bisa ke WhatsApp Pro 2 aja 081327866966. Syari Anjali harus turun dulu dari Sportlicious karena abis ini dilanjut sama kawan aku di Tangga Lagu Indonesia dan juga Mancanegara. Stay tune di sini aja. Have a nice day. Sudah kamu simak Sportlicious sepekan, see ya!

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Dan siang ini teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama siaran santai siang ya. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, yang sesaat lagi akan bergabung dengan Pro 2 FM RRI Jakarta, teman Pro 2. Tadi kamu udah dengerin segmen Sportlicious sepekan bareng temen aku, Shirley Anjali. Nah sekarang Rifki Minov ingin ajak kamu untuk ke Jakarta bareng-bareng. Karena akan kamu simak Indonesia Top 20 Nasional dari Pro 2 FM RRI Jakarta. Sekaligus Rifki Minov juga pamit undur diri ya. Karena abis Indonesia Top 20 Nasional yang rampung di jam 15.00 WIB atau jam 3 sore nanti, bakal berlanjut tuh Internasional Top 20 Nasional. Sama dari Pro 2 FM RRI Jakarta ya, siaran berjaringan dari Pro 2 FM RRI Jakarta untuk seluruh RRI se-Indonesia ini. Begitu. Maaf-maaf ya kalau ada salah kata. Dan terima kasih sekali lagi atas atensi kamu. Lanjut abis ini Indonesia Top 20 Nasional. Terus juga Internasional Top 20 Nasional dari Pro 2 FM RRI Jakarta semuanya. Dan abis itu nanti ketemu sama teman aku ya. Di sore ceria. Dari jam 16.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Nanti sore ceria insya Allah ada teman Pro 2. Teman aku yang akan nemenin kamu, teman Pro 2, Shirley Anjali. Wow, habis Sportlicious sepekan, terus ngawal sore ceria nanti ya. Sama Shirley Anjali nanti di sore ceria habis gelaran santai siang dan segmen Indonesia Top 20 Nasional maupun Internasional Top 20 Nasional from Pro 2 RRI Jakarta. Gitu. Sekali lagi, terima kasih atas atensi kamu. Kalau Rifki Minov ada salah, maafin ya. Manusia biasa, ada salah tolong maafin, ada salah tolong ampunin. Oke, insya Allah besok kita ketemu lagi. Sehat-sehat, teman Pro 2. Sehat-sehat, selamat ya kan. Apapun yang kamu lakukan diberikan keselamatan, kesehatan. Dan tentunya kelancaran rezeki ya untuk teman Pro 2. Dan untuk Rifki Minov juga ya. Doa yang baik kita doakan bersama-sama. Itu teman Pro 2, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman Pro 2.

Vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: Bernadia. Senang banget ya aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya, walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga kamu nanti harus dengar suara aku yang nadanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2, ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: aku. Dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20. Tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya, Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman Pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Toh Pati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Toh Pati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indahku Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number one.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

motor. Terima kasih soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldira pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Indonesia, teman Pro 2 balik lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional teman Pro 2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman Pro 2? Lo pasti udah penasaran teman Pro 2. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman Pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman pro 2 di peringkat ke-19 teman pro 2 ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, The One and Only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 memperdua. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: 2 masih di Intro Show Top 20 Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7 82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust My
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur aja ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: berdua tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama berdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu. This is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema Pro2 dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman Pro2, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman Pro2. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman Pro2 melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye-bye.

Taylor Swift mendapatkan predikat penulis lagu wanita termuda yang masuk dalam kategori Songwriters Hall of Fame yang menjadi rekor baru untuk wanita usia 36 tahun ini. Penghargaan Songwriters Hall of Fame berhak diberikan kepada artis yang telah melewati 20 tahun sejak perilisan lagu komersial pertama mereka, yang untuk Swift lagu itu adalah Tim McGraw yang dirilis tahun 2006. Hal ini juga mencerminkan keberanian dan juga ketegasan karya seninya menjelajahi batasan baru ketika langkah praktis selanjutnya adalah terus menggali materi yang telah membawanya menuju kesuksesan sejak awal.

0: Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Timnas Bola Basket U18 Putra Indonesia membidik posisi ketiga dalam FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Setelah mereka kalah 50-68 kontra dengan Thailand pada semifinal sekaligus gagal melaju ke putaran final Piala Asia U18 2026. Setelah hasil itu, Indonesia masih memiliki satu pertandingan tersisa, yaitu laga perebutan peringkat ketiga melawan Malaysia yang dijadwalkan berlangsung hari ini sore.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Now on air, Shirley Anjali. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2, Shirley Anjali di sini nemenin kamu. Sorry ceria sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Ya, gimana hari ini? Hari Minggu, happy Sunday deh buat teman Pro 2. Gimana pagi tadi bangun buka mata sampai sore hari ini? Semoga tetap happy, sehat, bahagia ya. Dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif buat nemenin kamu. Kehadiran aku juga semoga sih bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang terus setia sama Pro 2 FM Solo dari pagi tadi sampai sore hari ini. Makasih juga yang udah dengerin lewat aplikasi RRI Digital ataupun streaming lewat rri.co.id. Halo, iya catur. Hola Kak Anjeli. Hola hola hola juga catur. Gimana hari ini, sudah kemana saja? Semoga tetap happy-happy aja deh. Sampai nanti aku nemenin kamu, lagu-lagu enak juga udah aku siapin. Semoga seperti barusan ada lagu mood ya. Semoga bisa nambah mood kamu yang hari ini lagi malas-malas, semoga gak malas lagi. Yang lagi capek, semoga capeknya cepet hilang. Yang lagi kesel, semoga keselnya juga hilang dengan suaranya Shirley. Mana tambah kesel lagi, jangan dong ya. Ya udah deh, nanti aku juga akan update seputar informasi lalu lintas untuk sore hari ini. Tapi aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak nemenin kamu ya. Meskipun kalau kata lagu ini tuh your time is up, tapi tenang aja, sampai nanti jam 12 malam masih ditemenin sama aku dan kawan aku.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk informasi lalu lintas di Kota Solo sore hari ini. Nah, sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Bagus yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore rekan Bagus.
2: Selamat sore kembali Kak Shirley.
1: Yes, Mas Bagus, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini? Laporan selengkapnya.
2: Terima kasih Kak Shirley. Selamat sore untuk pendengar Pro 2 FM. Baik dimanapun, kita sampaikan untuk lalu lintas yang terpantau di Dinas Perhubungan Kota atau di ruangan Sisirum Sentral Kontrol Room.

0: rame maupun Cokamino atau Jalan Petir maupun sebaliknya dari Tugu Cembeng. Jadi dari Tugu Cembeng baik dari arah UNS terpantau lengang ini masih, dan untuk dari Kongres Soekarto yang mau ke Gajah Dewantoro maupun Tentara Pelajar ini juga terpantau rame lancar. Kita bekerja di Mojosong, mohon maaf, Apel Mojosongo atau di Kelurahan Mojosongo, di Jengkatan Songo pun Takupan Polo, Sumpah Pemuda juga terpantau rame lancar. Berbeda di Ring Road, baik dari Mayor Ahmad ya, atau Jalan Ring Road, mau Jaya Wijaya juga rame lancar. Demikian Kak Selvi yang bisa kita sampaikan pada pendengar Pro 2 pada sore hari ini, terpantau untuk lalin lancar ini. Masih lancar dilalui.
1: Oke.
0: Okay. Utamakan keselamatan daripada kecepatan dan taatilah rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang kota Surakarta. Tertib berlancar terus Doyong Solo 813. Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih rekan. Bagus, selamat melanjutkan aktivitas. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di kota Solo sore hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Senja teduh pelita dari Malik and the Essential. Ternyata liriknya ada yang bikin aku gagal fokus sih. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu ya. Silakan bersatu aja buat kamu yang hari ini lagi menikmati senja bersama dengan orang-orang yang kamu sayang, dengan teman-teman kamu, sahabat kamu, pasangan kamu, ataupun dengan keluarga. Selamat menikmati hari Minggu sore ini teman Pro 2. Buat kamu juga yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo, boleh banget absen dulu sama Shirley di nomor WhatsApp 081 327 866 966. Sekalian kalau mau titip salam, mau request lagu, mau kasih update kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu juga boleh banget di nomor yang sama, sambil aku siapin lagu-lagu enak karena aku masih terus berlayar sampai nanti jam 7 malam. Aku mau terus berlayar dengan lagunya Hi-Fi, Merakit Perahu, spesial buat kamu.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Tembok sing sabar toh. Ya ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Teman Pro 2 ada yang rencana besok mau nonton ini gak sih? Kirap Malam Satu Suro, karena kemarin aja Mbak Slamet kebobulenya yang ya jadi cucuk lampa ya di Kirap Pusaka Malam Satu Suro Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat, udah menjalani gladi ya dengan keliling area Keraton Surakarta. Gitu teman Pro 2. Gimana agenda kamu besok hari Senin ya? Hari Minggu aja dulu deh yang sekarang ya. Senin mah besok, pikir besok aja lah. Besok aku juga masih akan nemenin kamu ya. Ada yang jangan-jangan kemarin, oh tapi ditutup deh teman Pro 2. Jadi gerbangnya kemarin sempat ditutup waktu ya pemanasan dulu lah ini kebubulenya sama abdi dalem gitu ya. Jadi kemarin sempat ditutup tuh gerbangnya. Jadi cuman bisa lihat dari kejauhan saja gitu. Gimana agendanya? Besok udah ada agenda atau belum? Yang jelas tetap jaga kesehatan ya teman Pro 2. Info-info terupdate apa yang ada di sekitaran kamu? Kalau tadi tuh di Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat ya. Kemudian kalau di Mangkunegaran, Kira Pusaka Dalem itu hari Selasa 16 Juni 2026 jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Itu di Pura Mangkunegaran ya. Kemudian Semedinya itu juga sama, Selasa 16 Juni 2026 jam 23.30 waktu Indonesia Barat di Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran. Terus Laku Catur Sembah itu hari Rabu 17 Juni 2026 jam 4 waktu Indonesia Barat di Pracima Twin Pura Mangkunegaran. Kemudian Larasati hari Rabunya 17 Juni 2026 jam 4 sore atau 16 waktu Indonesia Barat di Pracima Twin juga. Oh, jadi pengen muterin lagunya Pura Mangkunegaran yang dinyanyiin sama Bu El alias Endah Laras dengan Woro Mustiko ya. Enak banget sih lagu itu, coba kamu dengerin deh. Pura Mangkunegaran endah tenan mapan ing kita solo, gitu lagunya, enak sekali. Boleh kalau kamu mau dengerin ya. Sayang sekali aku gak bisa puterin gitu ya. Apa aku puterin aja ya, gak usah ya. Aku lanjut aja sama lagu yang kayaknya lagi terngiang-ngiang banget gara-gara kemarin tuh sempat lihat postingannya siapa namanya? Umi Kuari ya? Siapa sih itu, lupa ya. Yang komedian itulah teman Pro 2. Terus ada salah satu part dimana dia tuh nyanyiin lagunya Nona yang Rollerblade. Jadi ini deh lagunya buat nemenin kamu di sore ceria.

0: tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Halo Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya, tetap di sini aja ya. Yang mau gabung sama aku masih bisa banget sampai ntar malam, ditemenin sama kawan-kawan aku juga dijaga malam. Yang hari ini juga mau cerita-cerita juga boleh banget ya di nomor WhatsApp 081327866966. Dan untuk hari ini kumandang azan maghrib wilayah Surakarta dan sekitarnya nanti pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kamu tetap di Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Temu Pro 2 sekarang menunjukkan jam 17.31 waktu Indonesia Barat, maka saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Lagunya dari Prince Putih featuring Queen Salman. Dengar hatimu nemenin. Kamu masih di sore ceria. Gimana, ceria gak sih hari ini? Alhamdulillah semoga selalu ceria ya teman Pro 2. Dan sore hari ini nanti berarti ada segmen spesial juga ya, nemenin kamu di jam 7 malam sampai kelar. Tapi kita masuk dulu ke segmen batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Kalau kamu juga mau cerita-cerita sama aku, ada bahasan-bahasan seputar anak muda, tingkahnya anak muda yang bikin kamu geleng-geleng kepala ya, atau bikin kamu amaz, boleh cerita-cerita sama Shirley Angeli di nomor WhatsApp 081-327-866-966. I think it's so cute

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: sudah tahu.
1: Jadi sudah tahu atau belum sebenarnya? Sudah tahu sakit, sudah tahu takkan bisa, tapi masih tetap aja. Oh, gak gitu ya liriknya ya. Ya udah deh, barusan lagunya jadi Wijaya 80 ya. Lagu yang terakhir kali itu juga enak banget, liriknya bagus juga ya. Ada mangsetnya juga ding. Ku menjaga dirimu, hanya untuk dimiliki yang lain gitu ya. Ya udahlah, aku lanjut aja ke WhatsApp, udah ada catur. Kak Shirley, how's your weekend so far? Kalau aku agak berantakan planningnya. Everything's good, catur, alhamdulillah, baik, sehat, bahagia, enjoy menjalani harinya, baik-baik, alhamdulillah. Karena punya teman pro 2 juga yang baik-baik, yang selalu positif juga ya. Enggak, kenapa sih aku kok kayak aku gak pernah bohong tahu. Kenapa sih catur mah enggak kedengeran apa suaranya Shirley begindang ya. emang kenapa? Tadi rencananya mau ke Car Free Day batal karena motornya dipinjem, alhasil gak jadi. Terus abis itu ada hal baiknya sih, soalnya tadi ketemu teman sekolah dulu pas nyari sarapan di wedangan, terus ditraktir. Masya Allah, alhamdulillah. Udah berapa lama tuh gak ketemu sama teman sekolah? SD apa SMP? Seneng sih ya, tapi pernah kadang ketemu sama teman gitu ya, ngeliat dari jauh gitu ya, tapi malah melipir lah, gimana tau itu Shirley. Tergantung ya, ya ampun, Vieta aku ini. Terus sorenya mau ke Lokananta udah janjian sama teman, tiba-tiba suddenly batal. Gak apa-apa deh, ngitung-ngitung disuruh gak boros sih. Bener juga sih ya, ambil positifnya aja. Yes, betul ya, meskipun kadang tetap ya, karena udah ada planningnya gitu ya. Terus harus gak jadi, pasti tetap deh ada rasa yang gimana gitu ya. Oke, halo, selamat apa ini ya, selamat malam buat Rico yang baru nyampe. Oh iya, hari Minggu ya. Tumben itu Rico dada-dada sama saya ya. Ya ampun, ya udah deh. Sampai mana tadi tuh kan, lupa. Ya pasti tetap ada rasa gimana nya gitu ya, cuman ya udah sih gitu ya, nggak kayak Rifki nggak jadi mulu, motor juga pinjem lagi. Jangan-jangan yang pinjem motornya catur si Rifki Minov ya. Kamu pinjem motornya catur ya? Soalnya tadi nggak jadi ke Car Free Day, motornya dipinjem. Nyewain, pasti kamu yang nyimpen.
2: Tak sewain malah.
1: Rental motor.
2: Minta mangga kamu lagi ya?
1: Ya abisin aja. Gak apa-apa, lagian juga tinggal berapa butir.
2: Bukan,
1: oh bukan lembar. Ya, berapa lembar ya. Oke, baiklah. Ya, sama-sama dengan senang hati Rifki. Kak Shirley semangat ya, sampai nanti malam. Iya, siap sampai jam 12 malam. Loh, enggak dong. Nanti kawan aku yang lanjutin sore ceria ya. Catur, makasih udah cerita bagaimana harimu hari ini. Semoga istirahatnya juga cukup ya. Termasuk yang suka begadang gak sih kalau catur? Kayaknya iya deh, karena kan biasanya sampai malam nemenin kawan-kawan aku juga gitu ya. Kangen gak ditemenin Shirley jaga malam gitu ya? Kayaknya seru sih. Saya berasa lagi pengen malam gitu, kenapa sih? Ada apa dengan saya ini ya? Pengen aja gitu, seru aja deh kayaknya. Kangen juga sih kadang ya, cuman ya sudahlah. Heran sama ini anak ya. Dari catur minta lagunya Alexa, Wajahmu Indahkan Duniaku. Oke, okidoki. Wajah siapa tuh? Coba ya, aku cek dulu sekalian ya. Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Alexa ya? Bukan Afgan. Yang versinya Alexa. Coba ya, nanti aku cek dulu kalau begitu. Lagu yang direquest sama catur ya. Tapi satu lagu dulu buat kamu yang hari ini mungkin belum sempat senyum. It's okay, gak apa-apa. Aku ingetin untuk senyumin dulu aja. Diingetinnya sama Vidi Aldiano sih. Mendiang ya. Aduh, melo jadi. Yaudahlah ya. Tunggu dulu lagunya catur.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus wasiat. Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website-nya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Masih di sore ceria, nemenin kamu di dari Jalan Abdurrahman Salah 51 Surakarta. Kalau kamu sekarang lagi ada di mana, teman Pro 2? Oh my god, lucu sekali. Siapa anak muda yang suka banget sama hewan-hewan? Salah satunya sih saya ya. Suka kucing, harimau, panda, kuda. Semua sih sebenarnya, dan bahkan aku tuh suka ngomong aja gitu sama mereka. Jadi kayak misal yang terakhir aku inget itu di jalan, jalan pulang, terus ada sapi, anak sapi. Jarang gitu aku ngeliat anak sapi. Jadi dia tuh masih kecil, tapi ya anak sapi kan gak sekecil itu juga ya. Cuman anak sapi gitu, dua teman Pro 2. Dia lagi naik apa pickup gitulah. Terus gemes banget takunya kan ngelihat sapi kecil ini gitu. Terus ya udah, aku tuh biasanya kayak sambil dada-dada sama dia, terus kayak ngomong, "Ih, gemes banget apalah, pokoknya ngomong deh gitu." Enggak tahu kenapa ya. Sama tumbuhan-tumbuhan gitu biasanya aku juga suka ngomong sendiri sih sama tumbuhan itu, karena kan juga sama-sama makhluk hidup ya, teman Pro 2. Bentuk aku juga menghargai makhluk hidup yang ada di sekitar aku dan lingkungan yang ada di sekitaran aku gitu deh. Sebagai bentuk rasa syukur aku juga kepada semesta ya, karena ya hidup semuanya berdampingan gitu sih. Kalau aku, ada gak yang sama kayak aku? Begitulah. Nah, aku seneng banget loh. Kalau kemarin kayaknya aku juga sempat kasih info sama kamu ya, ada harimau Sumatera, tapi dia emang lahirnya tuh di mana ya itu ya? Sebentar, coba aku make sure dulu ya. Itu harimau Sumatera dia lahirnya di, pokoknya di luar negeri ya. Oh ini nih, dua harimau Sumatera lahir di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung. Ada juga waktu itu di Manca, teman Pro 2. Mana ya infonya ya? Beberapa waktu yang lalu sih, beberapa bulan yang lalu ya gitu, dan ikut bahagia, ikut seneng. Coba deh, aku cek lagi dulu ya. Tapi yang terbaru tuh ada juga yang lahir harimau juga, teman Pro 2. Gemes banget. Oh ini, kalau tadi kan di Lampung, nah ada juga 4 ekor bayi harimau Sumatera yang emang statusnya sangat terancam punah ya. Itu lahirnya di Inggris, di Howlett's Wild Animal Park, Inggris gitu. April awal. Nah, yang terbaru juga ada nih. Oh tuh gemes banget kelakuannya tuh loh ya. Ada 4 anak harimau Sumatera lahir di Taman Safari Indonesia 2 Prigen 23 Maret 2026. 3 anak jantan dan 1 betina yang emang keturunan pasangan Praja dan juga Dini. Ih gemes banget. Kalau yang di mana tuh yang lahirnya di Inggris tuh, satunya namanya Nakal, si bapaknya namanya Nakal. Gemes banget gak? Tapi kalau ini bapak ibunya namanya Praja, Praja dan Dini. Kelahiran ini juga menjadi kabar yang mengembirakan ya teman Pro 2, karena harimau Sumatera merupakan satwa endemik Indonesia yang saat ini emang statusnya kritis dan terancam punah. Tapi alhamdulillah di awal tahun ini sampai sekarang banyak informasi kalau lahir baru deh gitu ya, ada regenerasinya alhamdulillah, dan anaknya ada yang 2, ada yang 4, ya ini 4 lagi. Seneng deh, ya ampun. Dan saat ini tuh induk dan keempat anak harimau dalam kondisi sehat dan terus dipantau sama tim dokter hewan dan juga perawat satwa. Ya semoga deh kelahiran 4 anak harimau Sumatera ini tuh menjadi simbol harapan ya, bahwa satwa langka Indonesia itu bisa terus lestari dan hidup berdampingan dengan alam yang terjaga untuk generasi mendatang. Ih gemes banget, terus kelakuannya tuh ada aja, gemes banget. Pokoknya gak bisa, aku mau ke Prigen. Mana sekarang lagi, gak bisa, besok di Air Maggie ya. Tapi gemes ya, gemes banget. Makanya saya tuh pengen banget punya harimau. Cuman kayaknya itu hanya angan-angan aja ya. Ya gak apa-apa, gak halu-halu dikit ya. Gemes banget nakalin induknya deh kayaknya ini, gemes banget.
banget. Mau lihat ya. Mana lihatnya di Inggris lagi, amin aja ya teman Pro 2. Gemes. Gemes banget. Karena kan kalau harimau, singa gitu ya, yang masih kecil tuh emang kelakuannya tuh ada aja. Cara dia jalan lari tuh bikin aku tuh happy aja gitu cuman ngelihatnya doang. Terus panda juga, sama aku suka banget kuda sih teman Pro 2. Jujurly. Gemes banget dia main air. Kalau kamu mau cek selengkapnya, coba deh cek di Instagramnya Republik Indonesia dan Kemenhub ya. Di situ kamu bisa lihat langsung teman Pro 2. Gemes, suka banget dan bersyukur banget. Oke, aku masih ada beberapa lagu nemenin kamu di sore ceria. Tadi juga udah aku putar lagu yang kamu request. Jadi di sini aja ya. Hai, selamat sore ceria. Meskipun sudah malam. Teman Pro 2, Jerry, Kak Jerry. Ketemu lagi, beberapa hari ini tidak ketemu ya. Dari hari Rabu, berarti sudah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari baru ketemu lagi. Ngitung banget ya. Halo Shirley, siaran malam ya. Iya nih, sampai malam. Sampai bentar lagi aja sih sebenarnya. Request ya, GAC terserah judulnya. Makasih Shirley, judulnya ngikut Shirley gitu maksudnya. Atau ada nih judulnya yang terserah ya. Mana terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Aduh, ku tak sanggup, gak usah ya. By the way, kalau Shirley wedangan di mana? Waduh, saya pernah dikasih tahu wedangan itu sama, nah ini Catur, ahlinya wedangan. Coba mana rekomendasinya Catur. Sama Kak Yoyo juga waktu itu ngasih saya rekomendasi ya, itu di daerah mana tuh, lupa deh, daerah Lawian, Baron. Di daerah sana. Apa lo ya, Catur lo seneng aneh gitu. Saya sih biasanya wedangan paling ya di situ, atau kalau karena kan Kak Jerry juga asli Solo ya, pasti udah ngerti lah wedangan-wedangan Solo gitu. Kalau saya mah deket-deket rumah aja sih ya, ngelarisin tetangga gitu. Emang mau wedangan Kak Jerry? Iya sih, ini aku juga sudah mulai kerasa ya, apa namanya, berasa harus minum anget dan makan lagi deh kayaknya, karena berasa ulu hati nih mau kambuh gitu deh nih sama punggung nih. Bismillah ya, nggak apa-apa, semangat aja ya. Minum air putih dulu share ya abis ini. Nyuruh sendiri ya Allah, jangan amat sih, ya ampun. Catur. Nggak gitu ya, nggak gitu konsepnya ya. Udah kayak Shirley Jamil gitu, udah kayak Saiful Jamil ya, dikit-dikit nyanyi. Catur, rekomendasi nih dari Jerry mungkin, buat Jerry maksudnya, boleh ya. Ada atau nggak ada, ya udah deh kalau gitu sambil aku temenin ya. Masih ada waktu dan aku juga mau kasih lagu-lagu enak. Shirley mau puterin lagunya siapa? Aduh, masih ada lagu banyak sih sebenarnya yang aku set sore hari ini. Tapi aku mau pilih dulu deh. Ada yang mau request lagu? Shirley mau diputerin lagunya siapa? Oh, tadi ya? GAC gimana sih? Mohon maaf, butuh minum ini kayaknya ya. Terserah ya, terserah Shirley. Pilih dong, bingung nanti. Baru, Suara, Gali dan Ratna, Berlari Tanpa Kaki, Senyuman Harapan featuring The Overtune kalau itu, atau Cinta, atau Bahagia. Bahagia, iya. Berlari Tanpa Kaki kayaknya enak banget. Tapi bener kan, sebentar aku make sure dulu. Gak aja gak ada kan judulnya yang terserah gitu ya. Sebentar, GAC terserah. Kayaknya gak ada ya, make sure dulu, takut. Kayak mana, gak ada ya. Berserah adanya. Adanya berserah kalau dari GAC. Gimana Kak Jerry? Please komennya ya, feedbacknya. Biar aku tidak bingung, coba ya. Aku putar satu lagu dulu kalau gitu sambil nungguin responnya Kak Jerry yang masih terus stay tune nemenin aku juga di Santai Siang sama Spada, sama Sore Ceria juga ini ya. Oke aja, berarti yang mana? Yang Berlari Tanpa Kaki ya, kalau gitu ya. Oke, ini deh lagunya nemenin kamu yang semoga hari ini tetap sehat-sehat dan juga bahagia.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Solo aja yang terus mengudara sampai nanti jam 12 malam ditemenin sama kawan aku. Habis ini juga ditemenin sama kawan aku, Angga di Indonesia Pro Indie ya. Terus nanti jaga malam masih dilanjut sama kawan aku, insya Allah nanti ada JJ Majenta yang nemenin kamu. Oke, masih ada satu lagu yang aku akan kasih buat teman Pro 2 yang mau request, boleh deh satu lagu terakhir dari Shirley Angel yang nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah nemenin aku setiap harinya. Terima kasih energi baiknya, terima kasih supportnya, terima kasih doanya. Kita ketemu lagi besok ya, insya Allah teman Pro 2, kamu tetap sehat-sehat, tetap bahagia, tetap senyum, dan tetap yang terbaik buat teman Pro 2. Oke. Ya wes, kalau gitu jangan dipindah frekuensinya, dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital maupun website rri.co.id. Di situ kamu juga bisa cek berbagai informasi, salah satunya juga seputar Piala Dunia 2026, karena spesial juga ada Pesta Bola Dunia yang kamu bisa saksikan juga tuh, bisa simak di Pro 1 Surakarta di 101 FM ya teman Pro 2, atau kamu bisa cek juga di RRI Net. Oke. Kalau update-update hasil skor Piala Dunia ataupun juga jadwal pertandingannya bisa cek di rri.co.id. Oke, follow dulu, cek-cek juga kalau kepo sama penyiarnya, bisa di RRI Digital atau di sosial media Pro 2 RRI Surakarta. Oke, Shirley Angeli harus turun mengudara. Jadi terima kasih banyak. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Semoga harinya baik, apalagi di sisa-sisa malam ini ya, karena besok hari Senin teman Pro 2. Yang mau jalan-jalan malam, ya udah deh, have fun ya teman Pro 2.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Pagi ini sumpah kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 jam 20 waktu Indonesia Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Namun pelaksanaan ada penyesuaian, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Ia mengatakan data penerima MBG saat ini telah terintegrasi dengan data pokok pendidikan Dapodik sehingga pemerintah memiliki data lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing. Meski program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Selain itu, mekanisme penyediaan makanan tidak seluruhnya harus melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Pemerintah membuka peluang agar sebagian pelaksanaan MBG dilakukan melalui dapur atau kantin sekolah dengan tetap berada di bawah koordinasi dan supervisi Badan Gizi Nasional. Mendikdasmen juga mengatakan sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi tidak menjadi alasan menghentikan program MBG secara keseluruhan. Menurutnya, hal yang perlu dilakukan berupa evaluasi terhadap dapur penyedia makanan yang bermasalah.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Ganda putra Sabar Karyaman dengan Muhammad Reza Pahlevi harus puas menjadi runner-up setelah kalah di final Australia Open 2026 hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dalam duel di State Sports Center Sydney, Sabar dengan Reza kalah 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-17. Hasil ini membuat Indonesia hanya meraih satu gelar juara Australia Open tahun ini lewat Alwi Farhan. Sebelumnya ada ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji dengan Melisha Trias yang harus puas juga menjadi runner-up ganda putri setelah kalah 2 game dari Jia Yipan dengan Zhang Shunshan. Sedangkan Alwi Farhan memastikan gelar juara Australia Open 2026 setelah mengalahkan tunggal putra China. Dominannya

0: Gaspot. Ngobrol gaul asik seputar peran otomotif. Bareng Rades
1: Ramadesva.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Oke teman produa, balik lagi sama aku Rama Gemzi
1: dan aku Desva Fitra
0: di Ngobrol Gaspot teman produa. Kita yes. ketemu lagi di hari Sabtu dan Minggu ini.
1: Betul, Ngobrol Gaspot, ngobrol gaul asik seputar peran otomotif tiap Betul. Sabtu dan Minggu.
0: Yes teman produa.
1: Malam pastinya.
0: Malam pasti dong, karena menemani kalian di malam hari
1: karena
0: membahas
1: kita,
0: otomotif seru.
1: Kita orangnya kalong ya.
0: Yes.
1: Kalau
0: apa tuh?
1: Bukan morning person ya.
0: Ya.
1: Enggak, kamu morning person, morning aku person kalong. Ya, kalong tuh ini yang malam.
0: Oh,
1: kan
0: kalong
1: kan malam.
0: Aduh, kayak kelelawar dong.
1: Lah iya, kalong
0: Batman,
1: kan,
0: Batman.
1: Ya, itu. Bisa.
0: Bisa ya itu ya.
1: Yeah.
0: Batman.
1: Oke, kita bakal ngebahas apa nih, Ram?
0: Kita bakal ngebahas Gias 2026 yang Wiss. Siap digelar bulan depan teman Pro 2.
1: Oke, bentar lagi dong.
0: Yo,
1: mungkin buat kamu teman Pro 2 yang kemarin-kemarin belum sempat ke Gias nih, nah. bulan depan ada acara Gias.
0: Betul. Benar. Jadi ada pameran otomotif Gias 2026 yang bakal kembali berlangsung di ICE BSD City Tangerang teman Pro 2.
1: Ya, agak jauh ya.
0: Betul. Jauh banget. Yakni pada tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus besok teman Pro 2.
1: Oke, masih ada waktu buat kita nabung untuk kesananya dulu.
0: Betul, betul,
1: jadi,
0: betul.
1: Ke sana kurang lebih kalau naik kereta
0: 1,2.
1: Hah?
0: 1,2 PP.
1: Oh iya, mahal ya? Mahal ya, juga ya?
0: Iya, lumayan.
1: Waduh. Waduh. Oke lah kalau gitu. Oke, dan menariknya lagi teman Pro 2, penyelenggaraan tahun ini dipastikan lebih ramai lagi.
0: Wih,
1: ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Karena sejumlah merek baru ikut meramaikan pasar otomotif nasional.
0: Wow.
1: Jadi, line up kendaraan yang tampil diprediksi makin lengkap lagi daripada yang kemarin.
0: Ya, okay.
1: Mulai mobil penumpang, mobil komersial,
0: okay.
1: sepeda motor, sampai industri pendukung otomotif juga ada.
0: Nah, juga nih teman Pro 2, ada Gaikindo yang menilai kondisi industri otomotif Indonesia perlahan mulai kembali bergerak ke arah positif.
1: Cakep.
0: Nah, berdasarkan data terbaru nih, penjualan world sales April 2026 mencapai 80.776 unit atau naik sekitar 55% dibanding periode sama tahun lalu.
1: Wow, oke. Okay. Dan sementara total distribusi dari Januari sampai April ini udah menyentuh 289 ribuan unit teman Pro 2.
0: Okay.
1: Itu tumbuh sekitar 12,5% secara tahunan ya. Berarti bagus dong, udah
0: betul.
1: Mulai rame lagi nih.
0: Betul, bertumbuh.
1: Tumbuh.
0: Iya. Dan juga nih, bukan hanya pasar domestik aja nih. Aktivitas ekspor kendaraan Indonesia juga masih memperlihatkan tren cukup baik. Pengiriman Completely Built Up atau CBU nih teman Pro 2 sampai April 2026 ini tercatat ada 159.662 unit.
1: Eh, banyak banget tuh.
0: Iya, naik sekitar 10,4%.
1: Oke.
0: Okay. Nah, lalu ada ekspor Completely Knocked Down atau CKD ikut melonjak sekitar 76,4% dengan total 25.791 set mobil.
1: Oke, okay. Kalau kamu disuruh milih kendaraan CBU atau CKD pilih mana?
0: Aduh, tergantung sih.
1: Aku CBU sih.
0: Ya,
1: kayak
0: CBU.
1: Lebih
0: ya lebih lengkap
1: versi
0: ya.
1: Komplitnya itu.
0: Betul, lebih keren mobilnya.
1: Lebih
0: itu.
1: Keren juga.
0: Nah.
1: Terus ada tadi seperti yang udah aku bilang ya teman Pro 2, jadi banyak merek baru tuh mulai masuk ke Indonesia. Nah, salah satu hal paling menarik dari Gias 2026 nanti adalah semakin banyaknya merek global yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Dan menurut Gaikindo lagi, situasi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan industri otomotif nasional ini masih dianggap potensial oleh berbagai prinsipal dunia teman Pro 2.
0: Wih, keren banget ya.
1: Lalu sampai Mei 2026 kemarin, tercatat lebih dari 60 merek otomotif sudah memastikan ikut serta, bahkan beberapa nama masih dalam tahap diskusi.
0: Wow.
1: Jadi, kemungkinan jumlah peserta ini bisa terus bertambah lagi menjelang hari pembukaan nanti teman Pro 2.
0: Wih.
1: Nah, merek yang ikut ini akan amat beragam ya. Jadi mulai dari pabrikan Jepang, Korea, Eropa, Amerika, sampai gelombang produsen China yang sekarang agresif bermain di segmen elektrifikasi teman Pro 2.
0: Nah, ternyata banyak juga ya brand-brand yang masuk di Indonesia teman Pro 2.
1: Jadi nanti catat tanggalnya.
0: Yoi.
1: Tadi tanggal berapa Rama?
0: 29 Juli sampai 9 Agustus 2026 teman Pro 2.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah. Wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
2: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Nah, kita abis lagi Gias 2026 ya, Bray.
2: Oke, setelah itu kita bakal ngomongin mobil lagi sih.
1: Betul.
2: Karena kita pecinta otomotif.
1: Betul.
2: Yang kalau aku gak cinta-cinta amat.
1: Aduh.
2: Aku cintanya sama pacarku.
1: Wes. Wen ya.
2: Tapi bohong.
1: Wen ya, Wen ya.
2: Wen ya. Apa sih Wen ya, Wen ya?
1: Wen ya.
2: Aduh. Eh, Ram.
1: Apa tuh?
2: Kenapa, Ram? Kenapa?
1: Gak apa-apa.
2: Oh ya udah lanjut.
1: Kita lanjut lagi.
2: Lanjut lagi ya.
1: Kamu suka mobil Eropa gak, Bray?
2: Suka.
1: Suka.
2: Suka
1: apa?
2: Dong.
1: Mobil Eropa apa?
2: Mobil Eropa. Aku lebih suka... sebenarnya banyak sih.
1: Apa? Mobil Eropa kayak...
2: Tapi yang kita tahu ya, Ram. Kan ada dua yang menonjol ya.
1: Nah,
2: ada,
1: apa tuh? Yang menonjol apa tuh?
2: Ada BMW. Uh-huh. Sama ada Mercedes-Benz.
1: Nah, itu dia. Dua Raja Eropa.
2: Dua Raja terakhir. Kalau kamu
1: dia.
2: Lebih suka mana nih?
1: Wah, kalau aku ya... Vibes-nya lebih suka Mercedes-Benz.
2: Why?
1: Karena Takumi aja kalah.
2: Oi, iya kah?
1: Tau.
2: Oh iya kah?
1: Takumi kalah sama apa?
2: Sama apa?
1: Kan dia mobilnya AE86.
2: Iya, 86 ya.
1: Iya. Dia kalah sama Mercedes-Benz.
2: Oh, wow.
1: Iya.
2: Mercedes-Benz yang
1: menang.
2: Iya, yang apa? Seri apa? Seri apa?
1: Bukan karena balapan.
2: Bukan karena balapan. Tapi
1: karena ceweknya memilih yang naik Mercedes-Benz.
2: Kurang ajar.
1: Mana tuh?
2: Kurang ajar itu ya.
1: Karena vibes-nya tuh beda.
2: Huh?
1: Vibes-nya beda. Kalau Mercedes-Benz, itu tuh vibes-nya tuh old money. Old money dimakan rayap deh nanti uangnya.
2: New money. Nah,
1: apa
2: ini? Kita tanya langsung ya.
1: Nah, kita kedatangan cewek.
2: Gimana?
1: Ini gimana POV cewek?
3: Sebagai perempuan.
2: Ini agak deket sini.
1: Agak deket dong.
3: Iya sih, Mercy.
1: Kenapa?
3: Tapi karena lebih classy menurut aku.
1: Lebih classy ya?
2: Classy.
1: Pria matang.
3: Untuk punya sendiri aku lebih pilih BMW.
1: Kenapa?
3: Karena menurutku lebih kayak jantan gitu loh.
1: Wah, jantan.
3: Kayak kokoh gitu menurut aku.
1: Kokoh ya?
2: Tapi okay. Tadi ngomonginnya kalahnya kan sama AE86.
1: Iya.
2: Bukan sama BMW.
1: Bukan
2: sama
1: BMW.
3: AE86 tuh apa?
1: Toyota.
2: Iya, Toyota. Mm-hmm. Iya. Tapi keren juga sih sebenarnya. Keren juga.
1: Jadi mobil legend semua.
2: Legend semua,
1: legend
2: ya,
1: semua.
2: Bener sih, keren-keren semua sebenarnya. Tergantung kita sukanya yang mana sebenarnya.
1: Betul.
2: Ya. Tapi katamu tadi cewek lebih pilih ini
1: Mercedes-Benz.
2: Ya, oke okay, itu kembali ke masing-masing.
1: Yes, betul.
2: Kenapa? Karena kita ngomongin Eropa, kenapa nih?
1: Eropa.
2: Ha?
1: Seperti biasa dua raja terakhir yang menjadi rivalnya nih teman Pro 2.
2: Oke.
1: Yaitu BMW atau BMW.
2: BMW.
1: Yes, ya, betul. BMW. Kokoh merajai pasar mobil Eropa di Indonesia.
2: Lah,
1: kan
2: serius?
1: Kita pikir-pikir biasanya Mercedes-Benz nih yang jago di Indonesia.
2: Katanya iya tadi.
1: Nah, itu dia.
2: Ternyata enggak ya?
1: Ternyata.
2: Oke.
1: Okay. Jagoanku nih kalah di tahun ini.
2: Gimana ini di tahun sih? Ini ya?
1: Iya, di tahun ini kalah teman Pro 2.
2: Oke, gimana tuh?
1: Jadi ada BMW yang menunjukkan dominasinya di segmen kendaraan premium asal Eropa di Indonesia teman Pro 2.
2: Oke.
1: Okay. Ada 264 unit loh, Bray.
2: Okay.
1: Pada bulan April ini, April-Mei lah, tenggat April-Mei, ada 264 unit. Dan totalnya sekitar, kalau dikalkulasi semua ya, di 2 bulan itu ada 830 unit.
2: Dari
1: Januari sampai April-Mei. Itu bisa bertambah lagi.
2: Bisa tambah lagi.
1: Betul.
2: Sekitar 830 unit ya.
1: Betul.
2: Dan kita baca dari rri.co.id teman Bro 2. Betul. Kamu bisa baca-baca juga di situ ya.
1: Betul.
2: Lalu pencapaian tersebut ini menempatkan BMW di posisi pertama dalam daftar brand Eropa terlaris di Indonesia.
1: Keren.
2: Katanya sih gitu ya.
1: Betul.
2: Sesuai data ya yang kita baca.
1: Betul.
2: Nah, keunggulan ini menunjukkan tingginya kepercayaan konsumen terhadap kualitas, teknologi, dan layanan yang ditawarkan oleh BMW di pasar nasional. Pro 2. Selain memimpin penjualan, BMW ini juga memiliki jaringan purna jual yang luas dibandingkan merek Eropa lainnya.
1: Wah,
2: berdasarkan
1: ya.
2: Data Pro 2 ya.
1: Betul. Nah, ternyata nih BMW punya 29 dealer atau jaringan after sales di Indonesia sampai Mei Juni ini, teman Pro 2.
2: Oke.
1: Jumlah ini terbanyak di antara merek Eropa yang beroperasi di tanah air ini, Bray.
2: Tapi katanya ini kan menjuarai ya di segmen Eropa tapi ya.
1: Betul.
2: Di antara merek-merek Eropa lainnya, salah satunya yang kita kenal adalah Mercedes-Benz gitu.
1: Betul.
2: Ya. Padahal kalau ngomongin mobil Eropa, dibanding mobil Jepang, perawatan lebih murah mobil Jepang.
1: Ya, betul.
2: Ya, tapi kalau di Eropa sendiri juga ada pasarnya sendiri.
1: Ada pasar sendiri.
2: Mereka saling ya...
1: Bersaing lah.
2: Bersaing.
1: Betul.
2: Benar, ya, yang pastinya bersaing secara sehat ya.
1: Betul. Nah, dengan capaian ini loh, Bray. Dengan capaian penjualan dan dukungan jaringan yang kuat nih, itu semakin mempertegas taringnya BMW di pasar mobil Eropa di Indonesia.
2: Gokil.
1: Nah, itu dia.
2: Okay.
1: Jadi emang kombinasi produk berkualitas sama layanan purna jual yang bagus itu bisa menjadi kunci keberhasilan bisnis ya, Bray.
2: Iya sih, bener sih. Nah, salah satunya ya BMW ternyata merajai pasar mobil Eropa di Indonesia, teman Pro 2.
1: Betul. Nah, kalau kamu teman Pro 2, jagoan kalian siapa? BMW atau Mercedes-Benz?
2: Barcelona.
1: Let's.
2: Arsenal.
1: Real Madrid.
2: Beda.
1: Tapi sama-sama Eropa ya?
2: Iya.
1: Ya, gitulah teman Pro 2. Langsung aja, jagoan kalian siapa? Kasih tahu di WhatsApp kita. Let's go.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan receh.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Oke teman produah, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
0: Yes you.
1: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya agak panas-panas di luar teman produah. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
0: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
1: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
0: Oh bukan.
1: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
0: Pendingin tuh AC pendingin.
1: Iya, ini pendingin mesin.
0: Oh, pendingin mesin.
1: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman produk.
0: Ada 8 komponen ya.
1: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman produk. Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
0: Oke, dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil teman Pro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
1: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman Pro 2. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman Pro 2, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman Pro 2.
0: Nah biasanya ini yang kadang apa ya, orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant gitu kan.
1: Nah, itu dia.
0: Mobilmu pakai apa?
1: Coolant dong.
0: Coolant.
1: Yo,
0: aku campur sih.
2: Gado-gado ya, teman Pro 2.
0: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa, karena kan kadang misal kita di jalan.
1: Betul.
0: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
1: Harus pakai air biasa dong.
0: Iya, yang terdekat air biasa.
1: Betul.
0: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
1: Iya, betul, harus dibersihin semua.
0: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
1: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
0: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi, kamu juga cek-recek water pump-nya ya.
1: Dan ada lagi teman berdua, yaitu thermostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan teman Pro 2.
0: Nah itu tadi baru 4 komponen ya teman Pro 2 yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
1: Betul.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
2: Lanjut lagi, tadi baru 4.
0: Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman berdua. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
1: Mati di jalan,
0: mati, Ram. Mati di jalan dong.
1: Oke. Okay.
0: Bukan kalau di rumah di garasi nggak dinyalain.
2: Nggak ketahuan.
0: Iya di jalan mati. Nah itu karena cooling fan-nya mati ya.
1: Iya.
0: Aku overheat mobilnya.
1: Overheat mesinnya.
0: Oh, iya.
1: Oke. Okay.
0: Karena mati entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
1: Oh, mati.
0: Lupa aku. Iya, karena ada dua ya.
1: Betul.
0: Cooling fan ya.
1: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
0: AC.
1: Iya. Ya.
0: Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Mm-hmm. Itu ada gejalanya ternyata.
1: Apa tuh?
0: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya
1: panas ya?
0: Panas.
1: Ah,
0: AC-nya ya. Ya AC-nya mati. Cuma angin doang.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti cek cooling fan-nya.
1: Yoi.
0: Nyala atau mati? Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah ya.
1: Dimatiin dulu
0: daripada mobil
1: ya.
0: Daripada resiko sih.
1: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
0: Oh, oke. Okay. Kadang kalau bocor misalkan ya. Jadi air coolant-nya gampang habis ya, mungkin perlu dicek juga, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simpel banget tutup radiator ya, udah
1: simple,
0: kelihatan.
1: Betul.
0: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap, teman Pro 2. Ya, pokoknya intinya untuk menutup radiatornya lah.
1: Betul.
0: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya, teman berdua. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
1: Nah, itu dia. Yang terakhir, teman Pro 2, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat, teman Pro 2. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh, teman Pro 2, ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas cooling fan, teman Pro 2.
0: Yes.

0: Ya.
1: Adrian Khalif dengan 2001 kali membuka perjumpaan aku dan kamu di Jaga Malam, Zona Nyaman malam hari ini. Tadi habis ditemanin sama Deswa sama Rama juga di Ngobrol Gaspol. Thank you my brother ya, my brother. Thank you bro ya, udah ditemenin tadi ya sejam teman berdua. Sekarang gantian Jeje Majenta yang menemani kamu sampai nanti jam 12 malam teman berdua di hari Minggu ini. Kayaknya Jeje Majenta sering banget ya nemenin kamu dalam menyambut sisa-sisa waktu di hari Minggu ya, yang nantinya akan berganti ke hari Senin. Tapi emang besok tanggal merah ya, enggak kan? Ya, sama bro dua, buat kamu yang mau WhatsApp boleh banget langsung WhatsAppnya dibuka. Mau request lagu, update-update info kamu boleh banget 081327866966 ya teman bro dua. Di malam hari ini enggak topik dulu ya, karena ini weekend ya, jadi update-update info aja teman bro dua. Topiknya kalau Jeje Majenta siaran di weekdays. Kita ke Justin Bieber dulu teman bro dua, featuring Nicki Minaj, Justin.

0: Cinta adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Jagalah cinta sebelum cinta itu pergi. Anonim.
1: Kuotamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Bacain WhatsApp dulu teman Pro 2 dari Julia. Selamat malam Kak Pro 2 jaga malam. Boleh request remuk Anggi Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya Kak. Stay tune di RRI Digital ya Kak. Eits, thank you so much Julia ya. Tadi udah aku puterin ya tadi ya. Tadi aku puterin di... tadi diputerin sama Desva sama Rama ya. Tapi nanti bolehlah aku puterin lagi nanti ya. Zulia, thank you ya. Lanjut lagi teman berdua dari Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Surakarta. Yes, semoga selalu sehat, dimudahkan dalam setiap tugas, dan senantiasa membawa manfaat bagi para pendengar. Malam ini pengen request lagu Sang Dewi dari Liodra untuk menemani suasana malam. Semoga lagu ini menjadi pengingat bahwa setiap orang berharga dan pantas untuk dicintai. Thank you so much ya Lestari ya. Kayak kuotamu ya. Ini dek kuotamu yang apa ya? Nanti deh coba aku cariin, mirip banget. Ini salah satu quotes juga ya. Thank you ya Lestari ya. Terima kasih karena selalu setia menemani kami melalui udara. Terima kasih juga teman berdua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much ya Lestari ya. Boleh juga teman berdua yang mau titip salam ya, kirim-kirim absen, silahkan langsung aja WhatsApp-nya dibuka ya 081327 866 966. Pokoknya di malam hari ini please temenin aku ya. Sebenarnya kamulah yang menemani penyiar-penyiar Pro 2 ini ya. Jadi kami berterima kasih banyak teman Pro 2, tanpa adanya kamu kami bukan apa-apa. Hashtag terima kasih teman Pro 2. Ada yang mengetik nih dari RBM Family ya. Boleh. Aku tunggu ya teman Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu yang akan menyambut hari Senin ya, esok hari ya. Ini di sini kalender by the way kok hilang ya? Mana nih? Katanya hari Selasa tuh tanggal merah ya. Oh benar, hari Selasa tanggal merah ya. Oh berarti besok tanggal 15 masih tanggal hitam. masih rutinitas seperti biasa berarti ya, tidak ada agenda tanggal merah. Hari Selasanya baru tanggal merah ternyata. Gimana teman berdua? Kejepit nih ya berarti ya besok ya. Biasanya kalau masih sekolah tuh kalau tanggal kejepit tuh males tuh biasanya tuh. Biasanya dah bolos aja gitu biasanya gitu kan. Siapa dulu yang gitu ketik satu. Dari RBM Family. Selamat malam berdua. Selamat malam RBM Family. Absen Mas JJ. Mas JJ kalau tertawa renyah banget. Emang iya, aduh jadi malu nih. Gitu ya. Emang iya ya, aku tuh selalu apa ya, selalu merasa ketawaku tuh kayaknya tidak enak didengar gitu teman berdua. Sorry ya kalau sering ketawa ya. Lu ketawa lagi. Thank you ya RBM Family ya. Mau request lagu apa pokoknya di malam hari ini boleh langsung aja ke WhatsApp ya. Habis ini akan update-update informasi buat kamu. Pokoknya jangan kemana-mana. Di sini aja barengan sama Jajan Majenta sampai jam 12 malam nanti.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

New York Knicks teman Bro 2 resmi menjuarai NBA 2026 setelah mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 94-90 pada game 5 final NBA sekaligus memastikan kemenangan seri 4-1. Gelar ini teman Bro 2 menjadi yang ketiga sepanjang sejarah franchise dan yang pertama sejak terakhir kali mengangkat trofi pada tahun 1973. 53 tahun yang lalu teman Bro 2 ya. Terakhir kali New York Knicks mengangkat piala. Waduh, udah setengah abad lebih ya. Iya kan, benar setengah abad kan. Satu abad 1 tahun kan. Iya kan, setengah abad lebih teman Bro 2 ya. Dan keberhasilan ini terasa semakin spesial karena New York Knicks sempat tertinggal hingga 16 poin di laga penentuan sebelum bangkit di kuarter keempat dan akhirnya berhasil comeback. Performa luar biasa Jalen Brunson ya dengan 45 poin menjadi kunci kemenangan sekaligus memecahkan rekor poin terbanyak pemain Knicks di partai final NBA. Jujur sih Jalen Brunson ya, aku tidak terlalu nonton NBA tapi sedikit-sedikit ngikutin tahu lah teman Bro 2 ya. Emang ya jadi salah satu pemain kunci juga si Jalen Brunson ini buat New York Knicks dan melampaui catatan legenda Willis Reed pada tahun 1970 dan Brunson dinobatkan as a Finals MVP di match terakhir dan menentukan gelar juara buat New York Knicks. Perjalanan New York Knicks teman Bro 2 ya menuju gelar juga dipenuhi comeback dramatis sepanjang babak playoff dan membuat musim 2025-2026 ini dikenang ya teman Bro 2 ya sebagai salah satu perjalanan juara paling emosional dalam sejarah klub.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

change. Everything has changed coming from Taylor Swift featuring Ed Sheeran. Teman Bro 2 masih menemani kamu di Jaga Malam di malam hari ini di jam terakhir di Jema Jenta siaran ya Teman Bro 2. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh-boleh banget ya Jema Jenta, update-update informasi di malam hari ini. Tidak ada topik karena ini weekdays ya. Jadi buat kamu yang nanyain, "Bray, kapan topik nih?" Ya, yes, kita topik di week, kok di weekdays, di weekend ini maksudnya Teman Bro 2 ya. Ini weekend jadi gak topik gitu. Tadi aku ngomongnya weekdays kan. Topiknya di weekdays ya Teman Bro 2 ya, Senin sampai Jumat. Kalau DJ Majenta nemenin kamu di malam hari, kita buka topik ya. Tapi di weekend update-update informasi aja. Bacain WhatsApp lagi dari Lestari. Terima kasih banyak ya dek. Terima kasih sudah berkenan memutarkan lagu request dari aku. Ibu bangga bisa menjadi bagian dari pendengar setia RRI Pro 2 Surakarta malam ini. Ah, thank you so much Lestari ya. Semoga seluruh tim penyiar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam bertugas. Sehat selalu untuk kalian semua. Oke, terima kasih banyak ya Lestari ya. Terima kasih sudah selalu mendengarkan RRI Pro 2 Surakarta. Kamu juga Teman Pro 2 buat kamu. Yang lagi dengerin, jangan lupa buat follow sosial media, ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Dan Teman Pro 2 ya, kamu juga boleh banget ke website portal informasi berita terpercaya rri.co.id. Tercepat, terakurat, terlengkap, dan pastinya anti hoax Teman Pro 2. Kalau kamu cari berita-berita hoax, jangan ke rri.co.id ya. Tapi kalau yang real-real aja, langsung kamu ke rri.co.id. Dan buat kamu yang lagi dengerin di rumah ya, mungkin tiba-tiba radio kamu rusak Teman Bro 2. Radio analog kamu rusak, radio konvensional kamu rusak, bingung dengerin lewat mana, tenang, sekarang ada RRI Digital yang udah tersedia di Apple Store dan juga Play Store. Jadi sudah tidak ada alasan lagi buat kamu untuk tidak mendengarkan RRI Pro 2 Surakarta Teman Bro 2 ya, sampai jam 12 malam nanti. Kita ke Conan Gray dulu with Astronomy.

0: aja nyanyi lagu kuwi. Aja kuwi. Anu wae lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati di jalan kan lebih piye ya?
2: Hati-hati
0: wae karena
2: masih berlaku.
0: Jai. Woi,
3: kacau
0: woi. Nyanyi lagi,
2: nyanyi
0: lagi, nyanyi lagi. Nah, enak ini lagu deh. Tutup,
1: Bre. Tolongin enggak nih? Tolongin dong. Ya. Makanya, kenapa pot jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.
4: Kuatamu, kuat untuk kamu.
5: Jangan mencegah kebaikan yang bisa kamu lakukan hanya karena ada orang yang menghina kamu. Anonim.
4: Kuatamu, kuat.

Kita ke Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Para pemain tim nasional Portugal mengenakan gelang khusus bertuliskan nama mendiang mantan rekan setim mereka, Diogo Jota. Gelang tersebut, teman Pro 2, dikenakan sepanjang gelaran Piala Dunia 2026 sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas sang pemain. Dari Instagram tadi aku lihat, teman Pro 2 ya, ini gelangnya warnanya hijau sama merah ya. Yang warna hijau ini isinya semua skuad Portugal yang bermain di Piala Dunia 2026 ini, dan yang berwarna merah tertuliskan nama Diogo Jota. Aksi tersebut, teman Pro 2, menjadi perhatian di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026 ini. Seluruh skuad Portugal kompak mengenakan gelang tersebut sebagai simbol penghormatan atas jasa dan kenangan terhadap Diogo Jota yang meninggal dunia pada tahun 2025. Sejumlah sumber menyebutkan inisiatif tersebut, teman Pro 2, berasal dari internal tim, dan langkah itu juga menjadi bentuk dukungan emosional bagi para pemain yang pernah berbagi ruang ganti dengan Diogo Jota di tim nasional Portugal. Para pemain disebut sepakat ya, semua skuad Portugal ini sepakat mengenakan gelang itu sepanjang turnamen berlangsung. Mereka ingin mengenang kontribusi dan dedikasi Diogo Jota selama membela tim nasional Portugal. Informasi selengkapnya, teman berdua, kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di

Mau bacain WhatsApp lagi teman berdua ya yang sudah masuk di malam hari ini dari Ama, benarkah kok nomornya belum kesimpan-simpan ya? Padahal di handphone udah kesimpan loh teman berdua. Mau request dua lagu boleh kak? Boleh dong, mau Tulus Jatuh Suka sama Penjaga Hatinya Nadif Basalama. Oke siap, tadi udah aku puterin ya. Sebelum Tata Janeta Korbanmu ya, ini juga request dari Lara ya. Udah aku puterin juga Lara ya. Di malam hari ini, assalamualaikum kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Lara. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak kak? Tata Janeta Korbanmu ya judulnya. Oke, sudah ya. Baru aja diputerin request lagu dari kamu Lara dan tadi Ama juga udah diputerin juga ya. Tulus Jatuh Suka sama Penjaga Hati Nadif Basalama. Teman berdua juga boleh banget yang mau request lagu ya, masih aku temenin sampai jam 11 malam sebelum ke Jazz Music ya. Boleh banget request-request lagu, kirim-kirim salam, absen. Boleh banget pokoknya di malam hari ini sambil menyambut hari Senin esok hari ya. Apakah I Hate Monday itu relate sama kamu teman berdua, atau kamu biasa-biasa aja gitu karena ya udah kayaknya ya emang udah biasa aja, kayaknya udah biasa aja ya di saat-saat dewasa ini ya, kecuali kalau masih sekolah gitu kayak merasa hari Senin tuh kayak berat banget gitu. Tapi kalau udah, tapi ya mungkin ada beberapa juga yang masih merasa berat nggak sih, tapi semoga tidak terlalu berat ya teman berdua ya, karena ditemenin sama RRI Pro 2 Surakarta. Di sini aja teman berdua boleh ya, WhatsAppnya masih dibuka 081327866966.

Terima kasih banyak teman Pro 2 ya, buat kamu yang sudah stay tune di RRI Pro 2 Surakarta sampai jaga malam-malam hari ini sampai zona nyaman teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang sudah request lagu ya. Dan saatnya Jemaah Cinta pamit undur diri. Habis ini Jazz Music sampai nanti jam 12 malam seperti biasa teman Pro 2. It's time to say mics off. Selamat menyambut hari Senin esok hari. Semoga selalu happy ya. Don't forget to put smile on your face. Thank you, bye-bye.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin 15 Juni 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2. Shirley Angeli mengudara menemani kamu di pada hari ini hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Semoga teman Pro 2 tetap sehat, bahagia, dan dimudahkan aktivitas kamu hari ini. Ada lagu-lagu Indonesia mancanegara yang siap menemani kamu dengan segmen-segmen yang akan kita lewati bersama di pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Tapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Islam, kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Menahan Amarah bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'dah. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali dengan saya Ahmad Faridin di suplemen hati Pro2 FM. Sebuah tema yang menarik bagi kita adalah tentang permasalahan dalam diri kita sendiri. Salah satunya adalah permasalahan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita mencegah atau menahan amarah. Nah, ini tentunya masalah yang cukup baik karena memang kehidupan kita tidak lepas dari interaksi antara manusia dengan manusia. Di situ ada perasaan senang, perasaan suka, perasaan cinta, perasaan marah maupun yang lainnya. Nah, salah satunya ketika kita berbicara dengan kemarahan atau kadang-kadang jika tidak bisa mengendalikan emosi begitu ya, maka salah satunya adalah ada berbagai macam hal yang kita perlu mawas diri pada diri kita masing-masing. Di dalam Islam, sesungguhnya permasalahan marah itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena permasalahan marah itu bisa menimbulkan dampak yang kurang baik atau menimbulkan dampak buruk. Misalkan contohnya, terjadi pertikaian karena marah, terjadi pertakan silaturahim dengan saudara dengan kemarahan, kemudian lagi ada juga pembunuhan dengan karena marah dan sebagainya. Tentunya ini adalah perhatian yang cukup penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin akan memberikan berbagai macam hal berkaitan dengan kemarahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucap salam. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, itu adalah salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim berkaitan dengan bagaimana kedudukan marah atau bagaimana dampaknya marah terkait dengan hubungan antar personal. Hadis ini bukan hanya menjelaskan tentang bagaimana dampak dari marah itu. Kadang-kadang tidak bertegur sapa, kadang-kadang sampai kemudian memutuskan silaturahim. Maka perlu ketahui bahwa marah adalah salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh syaitan. Juga dalam riwayat lain, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam mengendalikan amarah atau emosi, kita harus ingat suatu hadis. Ketika kita marah, ataupun rekan kita yang sedang marah, atau teman-teman, atau teman-teman kita, ataupun teman-teman kongko kita, dan sebagainya, kalau ada sesuatu yang marah, maka ingatkanlah. Karena beberapa kali Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian marah, diamlah. Jika ada seseorang yang marah kepada kita, maka sejauhnya kita untuk berdiam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, tentunya ketika agama Islam ini yang memberikan kita aturan ataupun tatanan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu harus kita jalankan. Karena ternyata marah itu banyak menimbulkan dampaknya. Dampaknya tidak main-main. Di antara yang pertama itu bikin orang stres, atau bikin pemarahan juga stres, yang dimarah juga stres. Nah, ini. Jadi stres itu ditimbulkan karena marahnya seseorang. Nah, stres itu merupakan pintu ya, pintu untuk munculnya berbagai macam problematika dalam hal-hal yang lain. Munculnya stres akan menimbulkan fisik kita lemah, bahkan kalau memang itu jadi parah menjadi depresi ataupun tekanan ya, pressure dalam diri kita. Maka sejauhnya kita hindari marah ataupun emosi dalam jiwa kita harus kita kendalikan. Kemudian yang kedua, dampak marah itu pada diri kita juga sangat banyak, supaya dalam suplemen hati ini kita mengingatkan satu dengan yang lain. Di antaranya bisa jadi nanti adalah penyakit, muncullah banyak berbagai macam penyakit. Bisa jadi penyakit jantung ataupun penyakit kejiwaan. Maka tentunya ini akan sangat berbahaya. Ya, ketika kita terpacu jantungnya, maka akan menimbulkan berbagai macam dampak yang kurang baik. Misalnya stroke ataupun juga hipertensi. Nah, ini juga masalah juga bagi teman-teman Pro2 FM. Kalau suka marah bisa terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik pada diri kita kalau kita memang suka marah. Kemudian bisa juga sakit kepala, ya. Kemudian juga bisa jadi pernafasannya terganggu ataupun hal-hal yang lain. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, timbullah permasalahan kadang-kala kita sering marah, maka terjadilah gangguan ketika tidur. Mungkin susah tidur ataupun hal-hal yang lain. Padahal kita, dalam diri kita, jiwa kita atau badan kita perlu istirahat. Untuk itu, teman-teman Prodo FM, maka senantiasa kita menjaga dan mengendalikan marah itu supaya tidak bisa terjadi dampak-dampak yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa menjaga dan mengelola kemarahan itu, dan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah dari agama kita untuk menahan marah. La tadhhab walakal jannah. Dan janganlah kalian marah, sesungguhnya kalau dia menahan maka bagimu surga. Demikian, mudah-mudahan terinspirasi, mudah-mudahan termotivasi untuk memperubah dalam diri kita melalui suplemen hati ini. Salam suplemen hati. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

Ah, cadê esse golpe? Ah!

0: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng aku Shirley Angeli. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH di Embarkasi Solo memperketat pengawasan medis terhadap belasan jemaah haji yang jatuh sakit. Faktor kelelahan fisik pasca ibadah menjadi pemicu utama menurunnya kondisi kesehatan para jemaah. Humas PPIH di Embarkasi Solo Nabila Aska juga mengatakan saat ini terdapat 8 jemaah haji yang kondisinya menurun dan masih tertahan di rumah sakit luar negeri. Selain jemaah yang tertahan di Arab Saudi, penanganan medis darurat juga dilakukan terhadap rombongan yang baru saja mendarat di tanah air. Petugas mendapati sejumlah jemaah mengalami penurunan kondisi fisik secara drastis setelah menempuh perjalanan udara jarak jauh. Nabila juga mengatakan adanya gelombang pasien baru yang terpaksa langsung dilarikan ke poliklinik internal Asrama Haji Donohutan. Di luar data jemaah haji, petugas juga memperbarui data kumulatif jemaah haji asal Embarkasi Solo yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah tahun ini. Adapun hingga operasional pemulangan hari ke-13, petugas telah menerima kedatangan 33 kelompok terbang atau kloter dengan total jemaah yang sudah tiba mencapai lebih dari 11.800 jemaah haji.
1: Info Pro 2.
2: Kita lanjut ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Pelatih Curaçao, Dick Advocaat, tetap melihat sisi positif meski timnya dibantai Jerman dengan skor 1-7 dalam laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 dengan menegaskan tetap bangga dan juga senang. Curaçao yang menjalani debut putaran final Piala Dunia memberikan perlawanan saat Livano Komenincia mencetak gol penyama kedudukan setelah Felix Nemka lebih dulu membawa Jerman unggul. Tapi kualitas 4 kali juara dunia itu memang sulit untuk dibendung ya. Jerman kemudian mencetak 6 gol tambahan untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 7-1 di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat, Minggu 14 Juni 2026. Advocaat, sang pelatih, mengakui timnya tidak memperkirakan akan kalah dengan skor sebesar itu. Meski ya hasilnya seperti itu, pelatih yang usianya 78 tahun itu menilai para pemain tidak perlu merasa malu karena mereka menghadapi salah satu tim terbaik dunia.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola. Selamat pagi teman Pro 2 Spada. Spada barengan sama Shirley sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Gimana pagi hari ini, sudah bangun toh? Sudah ya. Bangun dulu pelan-pelan aja, enggak usah keburu-buru biar enggak kaget juga. Semoga buka mata mengawali hari dengan mood yang baik, energi yang baik, sekeliling kamu juga baik, sehingga bisa melanjutkan aktivitas di awal pekan ini dengan baik juga. Amin. Happy-happy terus buat kamu. Terus juga tetap jaga kesehatan, asupan juga diamankan, istirahat juga harus yang cukup, yang berkualitas. Oke, semoga kehadirannya Shirley Anjali di Spada hari ini bisa kasih energi baik buat teman Pro 2 yang pagi hari ini juga sudah stay tune. Yang mau absen, yuk absen dulu aja lah ya, karena aku kepo juga nih, dengerin, tapi boleh loh dengerin juga, kirim-kirim VN gitu juga boleh teman Pro 2, kamu yang sudah dengerin Pro 2 FM Solo di pagi hari ini. Nomor WhatsAppnya 081327866966. Siapa tahu kamu juga pengen diputerin lagu yang jadi mood booster kamu, boleh tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagunya. Mau titip-titip salam, siapa tahu kamu juga lagi ulang tahun, bagi tahu aku teman Pro 2 masih Gemini gak tanggal 15, masih ya? Ya udah deh, kayaknya Gemini banyak banget ya di sekeliling aku. Tetap semangat aja buat kamu. Pagi yang belum begitu cerah, tumben, tapi gak apa-apa. Semoga hari ini kamu tetap cerah berwarna dan bisa menebarkan warna juga bagi orang-orang yang di sekitar kamu ya. Warna-warna yang positif pastinya teman Pro 2, sambil aku juga puterin lagu-lagu enak. Lagunya dari Endang Sukamti featuring Mas Do, Dinda. Ini masih enak banget dan gak tahu deh, pokoknya lagu ini no debat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
0: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

0: done.
1: Chamo Dios, I'm done. Dari and Mary, special nemenin kamu aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Harus banget gitu ya, Spada. Enggak ya? Ya, harus gitu sih. Biar semangat dong. Biar Spada banget gitu. Selamat pagi buat teman Pro 2 catur. Hola hola. Benar, mataharinya belum keluar juga di sini. Masih malu-malu ya, aku juga jadi malu lagi. Tapi iya sih, aku lumayan bergantung dengan matahari ya. Kalau mendung berasanya juga jadi ikut mendung, tapi no, alhamdulillah, bismillah, selalu bersyukur, happy, dan kasih energi positif buat teman Prodo di pagi hari ini karena mataharinya belum nampak ya. Jadi aku yang harus ngasih energi pagi buat teman Pro 2. Nanti kalau mataharinya sudah mulai terang, saya nanti yang redup. Loh, kok gitu? Jangan dong ya. Harus tetap bersinar ya. Oke, dari No Stress, semoga. Semoga ya, requestnya teman Pro 2 catur. Oke, boleh, nanti ku cek dulu lagunya dari No Stress biar enggak stres ya. Boleh, nanti aku hadirkan buat kamu ya. Ditunggu dulu catur. Ah, teman Pro 2, pagi hari ini tuh aku digemaskan dengan panda ya. Aku tuh pengen banget peluk panda gitu. Boleh enggak sih? Dia gigit enggak sih sebenarnya? Kan dia lucu ya. Apakah dia menggigit gitu loh? Saya enggak tahu. Mana dicoba lagi, jangan dong, udah kayak boneka aja ya. Ada nih baby giant yang namanya Satrio Wiratama. Namanya bagus sekali ya, pandanya. Tapi dia lebih seringnya dipanggil Rio. Loh, lah kok Rio, kayak teman saya. Terus, alhamdulillahnya akhirnya dia diperkenalkan secara perdana ke publik di Istana Panda Taman Safari Indonesia Bogor. Jadi aku harus ke Perigin apa ke Bogor nih? Di Perigin ada panda gak ya? Aduh, apa aku dua-duanya aja ya? Seneng banget sih ya. Kayak apalagi berasa kalau udah punya kalau punya anak kecil gitu ya, itu tuh seru banget sih ngajakin ke Taman Safari gitu ya. Zoo. Nah, si baby panda ini, baby giant, namanya Rio, anak pertama pasangan panda raksasa namanya Chai Tao dan Hu Chun, sekaligus panda raksasa pertama yang lahir di Indonesia. Keren ya, teman Pro 2, dia lahirnya sih akhir tahun lalu sih, 27 November 2025. Tapi dia baru diperkenalkan setelah berusia hampir 6 bulan. Ya, mengikuti standar internasional sih yang mengutamakan kesehatan, perkembangan, sama ikatan alami antara induk dan juga anak. Wow, membangun ini ya, ikatan dulu gitu antara induk dan anaknya. Ya, jadi keinget Punch, Cian, oh sedih. Sekarang si Punch udah di sini ya. Enggak, itu cuma boneka. Kelahiran Rio ini menjadi hal yang penting gitu ya, atau tonggak penting bagi program konservasi hasil kerjasama Indonesia dan juga China. Keberhasilan ini juga dinilai sebagai pencapaian besar loh di bidang reproduksi dan pelestarian satwa langka. Ya, karena kita ingat juga ya bahwa panda raksasa itu dikenal sebagai salah satu spesies yang sulit berkembang biak. Tapi sekarang ada di Indonesia, ada di Taman Safari Bogor. Kini gak usah ya, nanti catur marah gara-gara saya nyanyi mulu. Bener-bener matiin lama-lama radio. Jangan ya. Bahkan sekarang itu pengunjung Taman Safari

loh. Orang tuanya si Cai Tao sama Hu Jun tuh gede, 82, bener-bener gede ya. Makanya kan baby giant gitu dibilangnya. Karena emang orang tuanya si Rio ini ya emang pasangan yang apa namanya, raksasa gitu loh. Jadi panda raksasa gitu lah, yang emang pertama yang lahir di Indonesia. Keren banget, bangga deh teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen ketemu sama baby giant Rio, kamu bisa ke Taman Safari Bogor. Ajak-ajak Shirley ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman.

Lenggangkan sayap kamu hari ini dan tunjukkan yang terbaik buat hari ini ya, teman Pro 2. Yang aku juga amazed pagi ini adalah ada nih Menara Sagrada Familia. Jadi Basilika Sagrada Familia di Barcelona, Spanyol itu akhirnya mencapai waktu yang bersejarah setelah 140 tahun pembangunan. Nah, dengan selesainya Menara Yesus Kristus yang menjadi bagian tertinggi bangunan, gereja ikonik rancangannya Antoni Gaudi itu sekarang resmi menyandang predikat sebagai gereja tertinggi di dunia. Tapi jujur ya, emang bangunannya seindah itu sih. Dan emang tinggi banget, ya benar. Pembangunan Sagrada Familia itu dimulai tahun 1882. Kayak iya juga 140 tahun gitu pembangunannya. Dan memang berlangsung selama lebih dari satu abad ya. Akibat berbagai kendala, mulai dari keterbatasan pendanaan sampai dampak perang saudara Spanyol gitu. Proyek ini juga sempat mengalami kemunduran tuh teman Pro 2 setelah sebagian rancangan dan dokumennya Gaudi itu rusak akibat kebakaran di tahun 1936. Wow, ini proses yang panjang dan sangat bersejarah banget ya. Dan momen bersejarah itu turut diperingati dengan kunjungan Paus Leo ke-14 yang memimpin Misa di Sagrada Familia sekaligus juga memberkati Menara Yesus Kristus yang baru selesai dibangun. Kunjungan itu juga bertepatan dengan 100 tahun ternyata wafatnya Antoni Gaudi, arsitek yang tidak sempat melihat mahakaryanya selesai semasa hidup. Wow, perayaan itu kemudian juga ditutup dengan pertunjukan cahaya gitu ya. Terus juga ada kembang api sama formasi drone yang menampilkan wajah Gaudi di langit Barcelona. Wow. Dan akhirnya Menara Yesus Kristus yang baru diresmikan ini menjadi simbol pencapaian terbesar dalam perjalanan panjang pembangunan salah satu karya arsitektur paling terkenal di dunia. Iya sih, namanya emang jujur aku juga sudah tidak asing ya dengan Gaudi ini, Pro 2, Antoni Gaudi gitu. Wow, emang bagus banget sih, dalamnya juga keren ya, interiornya dari luar pun eksteriornya juga luar biasa banget. Wow, keren ya, 144 tahun pembangunannya.